0: cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar 100.000 dan iuran wajib 20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ironogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: budget ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga mempotret. Karena kita tujuan utama kita akan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi, kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di Tanah Air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak, saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar, mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia diberi dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di Embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari Embarkasi Haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yang sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama Haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita tetapkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten, untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi Laporan Khusus.
1: Laporan Khusus.
2: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
2: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
3: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
4: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
3: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
5: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
3: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Peranan puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
1: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis loh ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
6: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda dan operator studio. Operator pemancar kami akan menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita program 3 Jakarta. Dan kembali bersama kami di Persatu Era Ritual, kami akan menyajikan informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id untuk Anda. Dan acara-acara menarik lainnya juga kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menghibur Anda juga. Dan kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0813 549 5875. Di rangkaian musik dan informasi Pro 1 RRI Tual.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bar Habitual.
1: Selamat pagi pendengar. Realisasi belanja APBD Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru masih rendah. Realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru hingga triwulan pertama 2026 masih tergolong rendah dibanding pagu anggaran yang tersedia. Kondisi tersebut diungkap Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual Muslim dalam forum komunikasi pimpinan untuk penguatan sinergi atau kopi pagi di Aula KPPN Tual. Menurut Muslim, rendahnya realisasi belanja daerah perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi perputaran ekonomi dan pelayanan publik di daerah. Ia menyebut realisasi belanja Kabupaten Kepulauan Aru baru mencapai 146 miliar dari total pagu 669 miliar rupiah, sedangkan Kabupaten Maluku Tenggara baru terrealisasi 131,98 miliar rupiah dari pagu 603 miliar rupiah. Muslim menjelaskan rendahnya serapan anggaran daerah dapat berdampak pada lambatnya pelaksanaan program pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Olehnya itu, percepatan belanja pemerintah sangat penting karena turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, KPPN Tual juga mencatat tingkat kemandirian fiskal sejumlah daerah di Maluku masih rendah. Kota Tual tercatat memiliki tingkat kemandirian fiskal sebesar 1,82%, Maluku Tenggara 11,07%, sedangkan Kabupaten Kepulauan Aru masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Meski demikian, secara umum kondisi APBD regional Maluku hingga awal tahun masih menunjukkan tren positif. Pendapatan daerah mengalami peningkatan dari sektor pajak daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya. Muslim mengatakan pemerintah pusat terus mendorong penyederhanaan mekanisme penyaluran dana transfer agar daerah lebih cepat melakukan realisasi belanja. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Forum Kopi Pagi yang dihadiri unsur pemerintah daerah, DPRD, TNI Polri, dan instansi vertikal juga menjadi ruang evaluasi kondisi fiskal regional. Pemerintah daerah diharapkan lebih aktif mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Iya, pendengar masih di rangkaian musik dan informasi. Namun sebelumnya kami mengajak Anda untuk berdiri sejenak untuk

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Virtual.
1: Selamat pagi pendengar, satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id. 6 Leang, ajudan Wabub Buru dan 3 polisi diduga pesta sabu. Satres narkoba bergerak. Penangkapan sejumlah aparat dan ajudan pejabat daerah dalam dugaan pesta narkotika menggegerkan masyarakat Kabupaten Buru. Satuan Reserse Narkoba Polres Buru dikabarkan mengamankan 5 orang, termasuk ajudan Wakil Bupati Buru dalam operasi penggerebekan di salah satu rumah di Kota Namlea pekan lalu. Informasi yang dihimpun menyebutkan ajudan Wakil Bupati Buru berinisial A diduga diamankan bersama 2 anggota Polres Buru berinisial W dan Y. Seorang anggota Polda Maluku berinisial P serta seorang warga sipil berinisial G. Kelima orang tersebut diduga terlibat dalam pesta narkotika jenis sabu. Dari operasi itu, polisi tersebut mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 30 gram. Penangkapan tersebut langsung memicu perhatian publik karena melibatkan aparat penegak hukum dan ajudan pejabat daerah yang seharusnya menjadi bagian dari garda terdepan pemberantasan narkoba. Polisi benarkan penangkapan. Kasih Humas Polres Buru Jaya membenarkan adanya penanganan kasus tersebut saat dikonfirmasi media Selasa 12 Mei 2026. Namun pihak kepolisian belum memberikan rincian lengkap terkait identitas para terduga maupun jumlah pasti barang bukti yang diamankan. Saat ditanya mengenai jumlah barang bukti sabu yang diamankan, Ibda Jaya mengaku belum dapat memastikan karena penyidik masih melakukan pengembangan. Dugaan jaringan narkoba libatkan aparat. Keterlibatan aparat dalam perkara ini menimbulkan sorotan tajam di tengah upaya pemberantasan narkotika di Maluku. Pengamat hukum dan masyarakat menilai kasus tersebut menjadi tamparan serius bagi institusi penegak hukum apabila dugaan keterlibatan anggota polisi benar terbukti. Selain proses pidana, para oknum aparat juga berpotensi menghadapi pemeriksaan etik dan disiplin internal. Pengembangan kejar bandar besar. Informasi yang berkembang menyebutkan penyidik Satnarkoba Polres Buru kini tengah mendalami asal-usul barang haram tersebut serta kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih besar di wilayah Pulau Buru. Penyidik diduga masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para terduga untuk menelusuri pemasok maupun jalur distribusi sabu yang masuk ke Namlea. Kasus ini juga membuka kekhawatiran baru terkait peredaran narkotika di daerah yang selama ini dianggap relatif aman dari jaringan sabu berskala besar. Publik minta penanganan transparan. Masyarakat kini mendesak agar proses hukum dilakukan secara terbuka dan tidak tebang pilih meski perkara tersebut menyeret nama aparat maupun lingkaran pejabat daerah. Desakan juga muncul agar pihak kepolisian mengungkap secara terang identitas para pelaku serta jaringan yang terlibat di belakang peredaran sabu tersebut. Hingga kini, Satnarkoba Polres Buru masih terus melakukan pengembangan dan belum menetapkan keterangan resmi terkait status hukum seluruh pihak yang diamankan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Iya, pendengar masih di rangkaian musik dan informasi. Kami punya satu informasi lagi, ini tentang dua paket air bersih PUPR Malteng habiskan miliaran rupiah, rekanan diperiksa. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon gencar membongkar korupsi di Maluku. Kali ini dua orang saksi diperiksa terkait dugaan korupsi dua paket proyek air bersih di Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Paket pertama yakni proyek hibah air minum pedesaan, output di sambungan rumah daerah Pulau Banda tahun anggaran 2022. Proyek tersebut diduga dikerjakan oleh CV Souhuru Indang. Kedua proyek yang sama berlokasi di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, dan diduga dikerjakan oleh CV Sainusa Karya. Kedua paket proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah ini bertujuan untuk meningkatkan akses air minum bersih di daerah pedesaan melalui pemasangan sambungan rumah. Faktanya proyek tersebut disinyalir bermasalah dan tidak bisa dimanfaatkan warga setempat. Untuk membongkar dugaan kejahatan tersebut, dia rekanan dari perusahaan tersebut telah menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Negeri Ambon Selasa 12 Mei 2026. Kata sumber media ini di Kejari Ambon Kamis 14 Mei 2026. Terkait pemeriksaan kedua saksi itu dibenarkan Kas Intelijen Kejari Ambon Sudarmono Tuhuliling. Meski demikian, Mangan Kasih Pitsus Kejari Kepulauan Aru itu enggan berkomentar lebih jauh dengan alasan masih dalam proses penyelidikan.

Inovasi adalah nafas dan strategi pengembangan usaha bagi setiap UMKM yang ingin maju. Selain itu, inovasi juga dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat penting ya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi, inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar. Jadi, kita harus memiliki inovasi produk atau jasa.

0: RRI-tual.
1: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar, sengaji apresiasi Presiden Tunjuk Putra Maluku, Jabat Dirjen SDA Kementerian PU. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo resmi melantik Arnold Aristoteles Paplabna Ritiau sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air atau Dirjen SDA Kementerian PURI. Pelantikan berlangsung di Jakarta Jumat 1 Mei 2026. Pelantikan Arnold menjadi perhatian publik, khususnya masyarakat Maluku, karena sosok putra daerah kembali dipercaya menempati jabatan strategis di tingkat nasional, terutama di sektor pengelolaan sumber daya air. Diketahui, penunjukan Arnold dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 39/TPA tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi Madya. Ia menggantikan Dwi Purwantoro yang mengundurkan diri pada Februari 2026. Aktivis muda Maluku Rizal Sangaji mengapresiasi pelantikan tersebut. Ia menyebut penunjukan Arnold sebagai bentuk pengakuan atas kualitas sumber daya manusia Maluku di level nasional. Rizal menilai Arnold merupakan sosok profesional dengan pengalaman panjang termasuk pengabdian yang kuat di dunia militer. Menurutnya, Arnold tepat mengemban jabatan Dirjen SDA di tengah berbagai tantangan pengelolaan air nasional. Ia juga optimis Arnold dapat menjalankan tugas dengan maksimal serta mendukung program-program pemerintah di sektor pembangunan. Rizal berharap Arnold dapat menghadirkan inovasi serta terobosan baru dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

0: matawangi. Lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik milik bangsa.

0: Tawangi, lihat dulu. Ikan itu pucantik saja.
1: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
1: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
2: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.

Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Kami cukupkan keruan dengar Anda rangkaian musik dan informasi. Kami ajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan satu berita duka yang kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda.

Pendengar berita duka. Berita duka berasal dari Ibu Maharia Rahawarin Riaan di Perumahan Guru Ohoijang. Berita duka ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur, Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Kei Besar di Elat, Ketua Yayasan Asti Dharma di Langgur, Keluarga Besar SD Naskat Matias Langgur di Langgur, Keluarga Besar SD Naskat Kolser di Kolser, Keluarga Besar SD Naskat Ohoiren di Ohoiren, Keluarga Besar SD Naskat Somlain di Somlain, Keluarga Besar SD Naskat Namar di Namar, Keluarga Besar SD Naskat Kelanit di Kelanit, Keluarga Besar SD Naskat Watlar di Watlar, Keluarga Besar Watlar di Watlar, Keluarga Besar Katlarat di Katlarat Kei Besar, Keluarga Besar Wulurat di Wulurat Kei Besar, Keluarga Besar Duroa Salam Saran di Dula Laut, Keluarga Besar Dula Ngadi Tamedan Lebetawi Ohoitel Watlar Lair Koma Kamar Ohoi Tahit di Utantel Timur dan Utantel Warat, anak-anak cucu-cucu Heladit Tutu Tawun Timur Farat, Yut Nuhuroa Larin Baba Wirin Soso Langgur Ohoijang dan di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia dengan tenang ayah, suami, opa, opa terkasih Bapak Gregorius Wens Rahawarin yang sering disapa opa papan atas. Meninggal pada hari Kamis 14 Mei 2026 di Rumah Sakit Hati Kudus Langgur pukul 19.30 waktu Indonesia Timur dalam usia 91 tahun 6 bulan 19 hari. Jenazah almarhum disemayamkan di Rumah Duka Komplek Perumahan Guru Pemda Ohoijang. Rencana pemakaman akan dilaksanakan di Dusun Duroa pada hari Minggu 17 Mei 2026 pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Harap maklum.

Iya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, baru saja kita menyampaikan satu berita duka berasal dari Ibu Maharia Rahwarin Riaan, dan kami kembali untuk menghibur Anda dengan lagu-lagu religi islami jelang siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Raya Raudah Kabupaten Maluku Tenggara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Pendengar, kami nantinya akan bergabung dengan tim siaran luar untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat di Masjid Rauda, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan satu informasi yang kami sajikan ke ruangan dengan Anda, ini gempa magnitudo 6,4 guncang Laut Banda, getaran terasa hingga Sorong Raja Ampat. Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Laut Banda, Maluku Tengah, Maluku, Jumat 15 Mei 2026 dini hari. Gempa yang semula diinformasikan berkekuatan magnitudo 6,7 itu kemudian dimutakhirkan BMKG menjadi magnitudo 6,4. Dalam siaran pers yang dikeluarkan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG menjelaskan bahwa gempa terjadi pukul 00.53 waktu Indonesia Barat dengan episenter berada di koordinat 6,20 derajat lintang selatan dan 130,53 derajat bujur timur. Lokasinya berada di laut sekitar 214 km barat Laut Tanimbar, Maluku Tengah, dengan kedalaman 151 km. Gempa ini merupakan gempa menengah akibat aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng Banda. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan geser naik. Getaran gempa dirasakan di sejumlah daerah di Maluku hingga Papua Barat Daya. Wilayah yang merasakan guncangan diantaranya Somlaki, Banda, Tual, Dobo, Masela, Sorong, Raja Ampat, Fakfak, dan Kaimana dengan skala intensitas 2-3 MMI. Meski guncangan terasa cukup luas, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 01.16 waktu Indonesia bagian Barat, hasil monitoring juga belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan. Di Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, mengaku sempat merasakan ketika dalam keadaan tidur. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya informasi yang tidak jelas sumbernya. Warga diminta mengikuti perkembangan informasi resmi melalui kanal BMKG.

Dan takwa dalam setiap khutbah dan wasiatnya. Dalam hadis disebutkan usikum bi taqwallah wasam'i watta'ah. Aku mewasiatkan kepada kalian, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendengar dan taat kepada para pemimpin selama tidak diperintahkan maksiat. Hadis riwayat Abu Daud. Ma'asyiral muslimin, saudaraku pelaksana salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa takwa adalah poros seluruh amal kebaikan. Tanpa takwa, maka ilmu bisa menjadi sombong. Tanpa takwa, ibadah bisa berubah menjadi riya. Dan takwa, tanpa takwa itu tidak mungkin tegak tanpa takwa itu tidak mungkin tegak tanpa ilmu. Karena ilmulah yang mengarahkan takwa pada jalurnya. Maka pada kesempatan ini, marilah kita jadikan takwa sebagai prioritas hidup dan menjadikannya kompas dalam meniti perjalanan kita di dunia yang penuh ujian ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa saat ini kita hidup di zaman yang secara lahir tampak gemilang, tetapi secara batin menyimpan tantangan besar. Ini adalah zaman teknologi canggih, informasi berlimpah, dan konektivitas global. Namun di balik semua itu tersembunyi tantangan besar berupa fitnah pemikiran, kerusakan moral, serta kaburnya batas antara yang hak dan yang batil. Di satu sisi, akses terhadap ilmu dan informasi sangat mudah. Dengan satu sentuhan layar, kita bisa mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia manapun. Namun ironisnya, banyak yang justru kehilangan arah karena tidak mampu membedakan antara ilmu yang benar dan opini yang menyesatkan. Banyak sekali yang memiliki gadget canggih, memiliki HP-HP canggih, HP yang paling mahal. Akan tetapi, banyak di antara kita hatinya kosong dari cahaya iman dan cahaya ilmu. Banyak yang rajin scroll dan share konten agama, tetapi tidak tahu mana dalil yang sahih dan mana yang hanya narasi viral. Bahkan tidak sedikit yang terjebak dalam konten motivasi berbungkus agama yang ternyata menyimpang dari akidah dan manhaj yang benar. Zaman sekarang ini bukan hanya zaman kemajuan, tetapi di balik zaman kemajuan itu terbungkus zaman yang saling fitnah dan memfitnah. Fitnah yang tidak hanya datang dalam bentuk syahwat, tetapi juga syubhat. Fitnah yang tidak hanya merusak akhlak, tapi juga merusak cara berpikir kita tanpa mengenal batas usia, baik tua maupun muda. Sebagaimana baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, yataqarabuz zaman wa yuqbadul ilmu wa tazharul fitan, yang artinya bahwa akan datang suatu masa di mana zaman terasa semakin dekat, yakni waktu berjalan sangat cepat dan ilmu semakin berkurang dan fitnah-fitnah bermunculan di mana-mana. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin, saudaraku pelaksana salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di tengah derasnya arus informasi di era yang sangat global ini, menuntut ilmu yang benar untuk apa? Untuk menjadi benteng pertahanan terakhir. Karena hanya dengan ilmu yang lurus dan bersumber dari wahyu Allah lah kita mampu membedakan mana petunjuk dan mana kesesatan. Untuk itu, pada khutbah Jumat hari ini kita akan sama-sama menyimak sebuah tema penting dan sangat relevan dengan zaman kekinian, yakni menuntut ilmu di era fitnah. Semoga khutbah ini menjadi alarm hati kita semua
agar tidak lalai dari kewajiban belajar agama dengan benar dan menjadikan ilmu sebagai dasar pelita dalam meniti jalan hidup di tengah zaman yang penuh fitnah ini. Yang pertama, ilmu adalah cahaya di tengah kegelapan zaman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ilmu adalah pembeda antara kebenaran dan kebatilan, petunjuk dan kesesatan, kebijaksanaan dan kebodohan, iman dan hawa nafsu. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairi yufaqihu fid din." Yang artinya barang siapa yang akan Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan ia dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya bahwa tanda kebaikan hidup seseorang adalah ketika ia menjadi penuntut ilmu. Jika ia menjauh dari ilmu, maka ia sedang menjauh dari kebaikan yang Allah kehendaki untuknya. Yang kedua, fitnah zaman membuat yang batil terlihat indah. Di zaman ini banyak sekali muncul dalam bulatan narasi yang memikat, batil dibungkus seolah hak, maksiat didesain agar tampak menarik dan bisa diterima masyarakat. Maka tidak heran jika banyak orang salah paham terhadap agama, bukan karena kurang niat, tapi karena kurang ilmu dan terpapar arus opini sesat yang dimainkan oleh kelompok-kelompok tersesat di media-media sosial. Rasulullah Muhammad SAW telah memperingatkan kondisi seperti ini 1400 tahun yang lalu, yakni beliau mengatakan dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzibu fiha as-sadiqu wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yuhaqqu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-raudidah." Yang artinya bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Pendusta dianggap jujur, orang jujur dianggap pendusta, orang hianat dianggap amanah, orang amanah dianggap pengkhianat, dan orang bodoh yang berbicara urusan tentang kemasyarakatan, urusan-urusan publik. Hadis riwayat Ahmad. Kita melihat kebenaran dibungkam, kebatilan dibela. Kita menyaksikan banyak orang berani bicara agama tanpa dasar ilmu. Maka tanpa bimbangan ilmu, umat akan mudah terbawa arus fitnah. Dan yang ketiga, ilmu adalah warisan para nabi, bukan sekedar pengetahuan akademik. Yang dimaksud ilmu dalam Islam bukan sekedar akumulasi data dan informasi, tapi ilmu dalam Islam yakni yang menghidupkan iman dan membimbing amal. Ia adalah warisan paling mulia dari para nabi. Sebagaimana sabda baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama warasatul anbiya."

daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Karena makanan hanya dibutuhkan 1-2 kali sehari, sementara ilmu dibutuhkan setiap waktu sebanyak napas yang dihela untuk menjaga agama dan dunia serta membedakan kebenaran dan kesesatan. Dan yang keempat, menuntut ilmu adalah jalan bertahan dalam iman. Kita hidup di zaman yang menyuguhkan berbagai fitnah besar. Yang pertama adalah fitnah pemikiran, di mana di tengah-tengah kita terdapat berbagai macam faham, faham liberalisme, faham skeptisisme, dan faham relativisme. Ini berada di tengah-tengah kita yang sudah barang tentu menggerogoti keimanan kita. Yang kedua, fitnah syahwat, di mana-mana kita dapat di gadget kita pornografi, hedonisme, zina, dan bahkan riba. Dan yang ketiga, fitnah popularitas dan cita diri, yakni terkadang secara semu kita menjual agama demi pengikut. Tanpa ilmu, seseorang bisa yang pertama salah memahami Islam khususnya, kemudian yang kedua terseret dalam gerakan ekstrim atau liberal, dan yang ketiga membenarkan maksiat demi toleransi, dan empat menjadi selebriti agama tanpa adab dan akidah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, al-ilmu imamul amali wal-amalu tabi'uh, al-ilmu syajaratu wal-amalu thamarah. Ilmu itu imam dan amal adalah pengikutnya. Ilmu adalah pohon dan amal adalah buahnya. Artinya, siapa yang membangun amal di atas pondasi ilmu, maka insya Allah seperti menanam pohon yang kokoh dan menghasilkan buah. Akan tetapi siapa yang beramal tanpa ilmu, ia seperti membangun bangunan di atas pasir yang mudah runtuh. Dan yang kelima, rambu-rambu menuntut ilmu di era fitnah. Agar kita tidak salah arah, berikut beberapa prinsip penting dalam menuntut ilmu di zaman penuh fitnah. Yang pertama, ilmu harus bersumber dari wahyu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Iman diawali dengan ilmu, maka belajar dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan ulama salaf. Yang kedua, pilih guru yang lurus akidahnya dan amanah ilmunya. Jangan berguru dari media sosial yang kita tak tahu siapa yang menyampaikan, namun carilah ulama dan ustaz yang dikenal dalam keilmuannya dan istiqomah di atas manhaj yang benar. Dan yang ketiga, jauhi konten agama yang hanya mengejar viralitas. Banyak konten hari ini dibuat bukan untuk menyampaikan ilmu, akan tetapi mencari pengaruh, mencari power. Akibatnya, kebenaran dikompromi demi komentar dan viewer. Ilmu berubah jadi opini, maka hati-hati. Dan yang keempat, dahulukan ilmu yang fardu ain. Yani, mari kita pelajari dahulu. Yang pertama adalah akidah yang benar. Kemudian yang kedua, kita belajari hal-hal yang mendasar yang mengantarkan kita untuk mengenal agama dan memperkuat iman dan akidah kita. Yaitu yang kedua, tata cara ibadah yang sahih. Dan yang ketiga, bagaimana kita bergaul dengan Islam, melaksanakan agama dengan baik dan benar. Yaitu bagaimana kita memiliki adab dan akhlak yang islami. Sebelum kita bicara hal besar, maka pastikan kita paham hal-hal yang mendasar itu, yakni akidah yang benar, kemudian tata cara ibadah yang sahih, kemudian dibungkus dengan adab dan akhlak yang islami. Dan yang kelima, jangan sibuk berdakwah tapi malas belajar. Sebagian orang semangat membuat konten dakwah tapi lupa menuntut ilmu, bahkan lupa membaca buku-buku agama secara rutin. Padahal agama ini bukan diwasiatkan kepada orang-orang tertentu. Agama ini bukan diwasiatkan kepada orang-orang tertentu, tapi diwasiatkan kepada semua orang. Maka mari kita gunakan waktu terbaik untuk kita belajar, untuk kita mengaji kepada kita semua. Jamaah Jumat rahimakumullah, di zaman penuh fitnah ini, ilmu adalah benteng terakhir. Tanpa ilmu, iman bisa goyah, amal bisa menyimpang.

0: dan dakwah bisa menyesatkan. Karena itu, menuntut ilmu bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan setiap orang yang beragama, dan bahkan itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlazikri in kuntum la ta'lamun." Yang artinya, maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Quran surat An-Nahl ayat 43. Ma'asyiral muslimin, saudaraku pelaksana salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu di tengah derasnya fitnah adalah jalan keselamatan. Ia adalah cahaya yang menerangi langkah, pelindung dari kesesatan, dan penjaga dari kehancuran iman. Maka jangan biarkan waktu kita habis untuk hal-hal yang tak bermanfaat, sementara ilmu agama kita terbengkalai. Mari mulai dari yang fardu ain, pahami akidah yang benar, pelajari ibadah yang sahih, dan perbaiki akhlak kita sehari-hari. Hadiri majelis ilmu, manfaatkan teknologi untuk mendekatkan diri kepada ulama, dan doakan agar keluarga kita pun cinta akan ilmu pengetahuan. Mari kita perbaharui niat dan kembali mencintai ilmu. Hadiri majelis-majelis ilmu, pelajari kembali dasar-dasar agama dengan benar, agar kita tidak tersesat oleh derasnya arus zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang cinta ilmu dan istiqomah dalam belajar. Demikian khutbah yang sangat sederhana ini, mudah-mudahan bermanfaat dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, didasari atas dasar ilmu dan akidah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar, baru saja kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Rauda Kabupaten Maluku Tenggara. Dan ya, kami nantinya ajak Anda juga untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga Program 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi versinya menjadi gol.
0: Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Netherlands.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Ya, kayak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van der Ven dan Nathan
1: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol tempo dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner up sebanyak 3 kali,
1: yakni
2: tahun 1974, 78 dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, sudah. Informasi dari tenis. Yannick Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Pembajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andrei Rublev 6-2, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berts 6-4, 6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.
5: Thank you.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaratnastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Buter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Teratsakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan, namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19, dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyuk Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konfres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: When we see that one team don't have nothing to lose, coach will to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup berlebihan. Persebaya mengalami sebuah yang di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tinggal dan sesi recovery di hotel. Menurut coach, besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik dan sejarah, Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu itu di Piala Indonesia. Sangat sedih karena sementara sudah degradasi ke Liga 2, tapi itu justru terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain yang lagi lulus dan kemudian lebih serius sehingga progres tidak akan menjadi laga yang mudah.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elite menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Latih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi. Kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menyebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Waktu yang lama bagi Fajar Saputra.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Mbak, berhenti, Mbak. Berhenti. Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten. Ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Waduh, ojo to bu, pieng ku anakku sopo sing openi.
2: Lah ya, mulut to mbak, stop buang popok bekas di sungai.
3: Tahukah kamu, tidur bisa memperpanjang umur? Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup, antara 7-8 jam per malam, dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan resiko diabetes, dan memperpanjang usia. Kurang tidur kronis malah bisa berhubungan dengan peningkatan resiko berbagai penyakit. Meskipun ada orang yang tidak perlu banyak tidur, karena beberapa orang yang dikenal dengan sebutan short sleepers bisa merasa segar dengan tidur hanya 4-6 jam per malam. Ini jarang terjadi dan biasanya merupakan hasil dari faktor genetik. Namun, mayoritas orang tetap membutuhkan tidur antara 7 hingga 9 jam agar tubuh tetap berfungsi secara optimal. Kalau kamu, tidurnya berapa jam ya?

0: Demikian penyampaian warta berita programa, maksud kami penyampaian dinamika olahraga programa 3 Jakarta, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, dalam pertandingan sepak bola, wasit punya peran yang sangat penting untuk menjaga jalannya laga tetap adil dan tertib. Tapi, pernah kepikiran nggak, sejak kapan sih kartu kuning dan kartu merah mulai digunakan? Jawabannya ada di Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Di turnamen inilah, untuk pertama kalinya sistem kartu kuning dan merah diperkenalkan secara resmi. Sebelumnya, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalahnya, sering terjadi kesalahpahaman, apalagi kalau pemain berasal dari negara berbeda dan punya bahasa yang berbeda pula. Akhirnya, muncullah ide sederhana tapi jenius, menggunakan warna seperti lampu lalu lintas. Kuning sebagai tanda peringatan, dan merah sebagai tanda pelanggaran serius yang membuat pemain harus keluar dari lapangan. Sejak saat itu, sistem ini langsung diterapkan di seluruh dunia dan menjadi bagian penting dalam setiap pertandingan sepak bola, termasuk Piala Dunia. Jadi sekarang, setiap kali kamu lihat kartu kuning atau merah dikibaskan wasit, ingat ya, semua itu berawal dari Piala Dunia 1970. Pendengar e-ritual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami mengajak Anda untuk bergoyang dangdut di Pro 1 era ritual. Passwordnya dangdut adalah kita. Di line telepon 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang bisa memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Iya, di Pro Dangdut ini ada lagu-lagu dangdut yang nantinya kami akan persembahkan untuk Anda dan menghibur Anda di siang ini, walaupun di luar sana sangat panas ya. Iya, tetapi tidak menyurutkan semangat Anda untuk menjalani aktivitas Anda seperti biasanya, apalagi di hari ini juga hari libur ya. Anda memanfaatkan hari libur ini dengan keluarga tercinta Anda, ataukah bersilaturahmi dengan keluarga tercinta Anda juga di wilayah Kota Tual dan Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Ada juga yang sudah menuju ke objek-objek wisata yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Tetapi lebih asiknya juga, Anda bergabung dengan kami di Pro Dangdut. Kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang sudah disiapkan oleh operator kita di siang ini. Ada Arif yang nantinya akan menghibur Anda dengan lagu-lagu atau pilihan-pilihan lagu dangdut di siang ini. Ada Goyang Senggol, Benigno dan Ira Suara. Ada Heti Sunjaya, Aku Bukan Hidangan. Kalia Siska, Kamu di Mana. Lesti Mati Gaya dan Nita Savania, Birunya Cinta. Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875 di Pro Dangdut. Jangan lupa passwordnya, dangdut adalah kita.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi, karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

0: Baik, saudara pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Timur kita bergabung dengan Pro 1 RRI Ambon untuk mengikuti lintas 1000 pulau.
1: Langkah strategis untuk mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada triwulan kedua tahun 2026 ini. Upaya ini merupakan komitmen bank untuk bangkit kembali setelah sempat berhenti menyalurkan KUR akibat angka kredit macet yang cukup tinggi satu dekade lalu. Direktur Utama Bank Maluku-Maluku Utara Syarisal Imbar mengatakan, selain KUR, Bank Maluku-Maluku Utara juga memperkenalkan produk kredit bangun usaha atau KBU yang menyasar para aparatur sipil negara atau ASN. Produk ini memberikan peluang bagi pegawai negeri yang menyalurkan payroll melalui bank tersebut untuk mendapatkan modal usaha dengan bunga rendah sekitar 8%. Keberhasilan kolaborasi juga terlihat di Maluku Tengah melalui program KUM Kreatif yang telah berjalan sukses di Saparua dan Masohi. Program ini merupakan sinergi antara bank, pemerintah daerah, dan UMKM, di mana beban bunga ditanggung oleh Pemda sehingga masyarakat hanya perlu membayar cicilan pokok saja. Syarisal Imbar menjelaskan, skema kerjasama ini terbukti ampuh menjaga tingkat kredit macet tetap rendah dan membantu ekonomi rakyat.
2: Dalam triwulan 2 ini juga kita bisa mengucurkan KUR yang bunganya sangat murah, ya, sekitar 6%. Di sisi lain, kami juga meluncurkan produk namanya KBU, Pak, Kredit Bangun Usaha. Jadi bagi ASN, bagi pegawai negeri, kita peluang untuk mengajukan permohonan kredit bangun usaha yang suku bunganya sangat rendah, Pak.
1: Ditambahkan, tak hanya sektor umum, Bank Maluku-Maluku Utara juga menyiapkan alokasi kredit besar yang menyasar industri kreatif hingga nelayan tangkap di pelosok daerah. Dengan sistem loan origination system, proses persetujuan kredit kini diklaim jauh lebih cepat karena hasil analisis sistem bisa keluar dalam hitungan detik. Demikian Lina Teh Hupori melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas 1000 Pulau Sekor Yul 3.

0: Ya, itulah informasi pertama kita dari RRI Ambon. Dan informasi yang kedua sekaligus merupakan informasi terakhir. Kita menuju ke RRI Tual. Pemberlakuan sasi atau matu tindakan oleh pemerintah Ohoi Bombay, Kecamatan Gai Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, menjangkau hingga warga Bombay yang merantau. Selengkapnya informasi ini akan dihadirkan Mei Maturbongs dari RRI Tual.
1: Sasi tindakan yang diberlakukan pada Ohoi Bombay telah disepakati bersama tetua adat dan pastor paroki. Hal ini ditegaskan Pastor Anselmus Amo MSC saat ditemui RRI. Dikatakan pemberlakuan sasi atau matu di Ohoi Bombay atas permintaan pemerintah desa, warga, dan tetua adat. Ini tidak hanya berlaku bagi yang ada di dalam Ohoi, tetapi juga bagi warga Bombay yang merantau. Dengan pemberlakuan ini, maka diharapkan ada efek jera dan berdampak positif. Apalagi sasi diberlakukan bagi miras tindak kekerasan hingga ke perselingkuhan.
2: Ada efek jera yang dari sisi adat itu ada, tapi juga mengingatkan kembali kita bahwa okelah, sebagai satu bentuk pembelajaran, saya kira ini baik. Pembelajaran untuk orang bisa melihat bahwa ini ada hal-hal baik yang perlu digali dan diangkat. Dan itu juga mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam tatanan yang mengantar kita untuk hidup teratur satu dengan yang lain, baik dari sisi adat dan budaya maupun dari sisi pemerintahan dan agama gereja.
1: Sementara itu, salah satu perantau asal Ohoi Bombay, Ibu Marta Talubun, mengatakan dengan adanya matu tersebut sangat berdampak baik bagi warga Bombay sendiri, dan dirinya juga mendukung hal tersebut.
3: Oh iya, bagus. Mungkin karena Tuhan Maha Pengasih, jadi orang tidak ada efek jera, tidak takut. Kalau matu kan orang takut karena itu sanksi-sanksi yang tidak terlihat, itu biasanya langsung kena, itu bahaya toh. Jadi mungkin itu baru-baru takut. Jadi menurut itu bagus. Kalau memang hal itu berdampak untuk hal positif, kalau kita sendiri pribadi itu kita setuju.
1: Talubun berharap dengan adanya pemberlakuan sasi tindakan dapat memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat yang ada saat ini. Dirinya juga menambahkan, jika ada Ohoi lain yang meniru, bisa dijadikan sebagai langkah yang baik untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar sasi. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, itulah informasi terakhir kami dari RRI Tual. Sekaligus akan menutup jumpa kita dalam Lintas Seribu Pulau di hari ini. Dan pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung sama kami, juga untuk teman-teman yang ada di RRI Sokorwi Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Walaupun hari ini ada dua informasi saja, namun mudah-mudahan di awal pekan yang baru di sini nanti, rekan-rekan dari RRI Sokorwi 3 Nusantara Maluku Maluku Utara tetap bisa berkontribusi untuk informasi di sesi acara ini. Dan akhirnya saya Tei Stiko mewakili teman-teman kru siar siang ini dari RRI Ambon mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah dan jumpa lagi di awal usbu di pekan depan di jam yang sama pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan informasi-informasi menarik lainnya. Selamat siang, tetap semangat di aktivitas Anda maupun menikmati hari libur Anda, dan salam sehat untuk kita semua.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Anda baru saja mendengarkan Lintas Seribu Pulau, Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa kembali temani Anda hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Salam sehat untuk Anda semua saudara. Dan di studio saya tidak sendiri saudara, ada rekan Arif dan ada juga rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan yang selalu setia bersama Anda.

Saudara pendengar, saat ini kita di Pro Dangdut, saudara, dan kami buka line telepon 0813-549-5875 untuk Anda yang ingin gabung di Pro Dangdut siang jelang sore ini. Ada Kalia Siska dengan lagunya Kamu Di Mana. Kemudian Mati Gaya dari Lesti, Nita Safanya, Birunya Cinta, Putri duet dengan Tasya Rosmala, Ajari Aku. Kemudian ada pujaan dari Reza Sakaria, Duo Amor, Diam-Diam, Elvi Sukaisi, Gula-Gula. Ada juga Nasar dengan Gejolak Asmara, Ina ya, Manis Manja dengan lagunya Jodoh. Ada juga di list Pro Dangdut hari ini, saudara.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga, aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi, sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

Tiga lagu sudah Anda nikmati tadi saudara, ada Kalia Siska dengan Kamu di Mana, Mati Gaya dari Lesti, juga ada Nita Savanya, Birunya Cinta. Setelah ini akan ada Reza Sakarya dengan Pujaan, duet Tasya Rosmala dan Putri, Ajari Aku. Kemudian ada duo Amor dengan Diam-Diam dan Elvi Sukaisi dengan Gula-Gula. Kami kembali buka 0813 549 5875 untuk Anda saudara.

0: Lagi ngomong-ngomong nih, harga-harga yang sekarang ini memang lagi tidak bersahabat ya. Rasanya gaji bulanan aja tidak cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari.
1: Iya nih, benar banget. Bayar bensin aja udah bikin dompet menjerit. Belum lagi harga makanan yang makin mahal. Anak-anakku juga mulai protes, jajan mereka jadi terbatas.
0: Gimana ya caranya biar bisa kita hemat ya, apalagi di tengah-tengah inflasi kayak gini. Aku udah mulai mengurangi jajan di luar dan juga lebih sering masak sendiri.
1: Aku juga sekarang lebih selektif beli barang. Cuman beli yang benar-benar dibutuhkan. Mungkin kita juga bisa coba cari alternatif barang yang lebih murah. Tapi kualitasnya masih oke.
0: Wah, ide bagus tuh. Kita juga bisa ya manfaatkan hal-hal yang semacam ini. Pasti kayaknya kita bisa dapatkan di supermarket atau di toko-toko online atau juga di tempat-tempat yang hemat-hemat gitu loh.
1: Benar juga ya, semoga inflasi ini cepat berkurang deh, biar kita bisa lebih tenang secara ekonomi. Ngomongin inflasi bikin pusing juga ya.
0: Setuju banget nih, semoga kedepannya pemerintah juga bisa segera menemukan solusi ya, apalagi tepatnya untuk mengatasi masalah hal ini.
1: Percakapan ini menggambarkan kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap inflasi dengan gaya bahasa sehari-hari yang natural dan relevan dengan kondisi saat ini, berpusat pada dampak inflasi terhadap pengeluaran sehari-hari dan upaya-upaya untuk menghemat pengeluaran.

Baik, saudara, kita di penghujung kebersamaan di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, saudara. Dan kami punya satu lagu dari Manis Manja untuk Anda mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut hari ini.

0: Sampai di sini kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, saudara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan Anda pencinta musik dangdut. Kami berharap Anda terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang tadi sudah kami rangkai ke ruang dengar Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, saudara pendengar, tanggal 15 Mei hari ini kita mengenang sosok pahlawan asal Maluku, Thomas Matulesi alias Kapitan Patimura. Di balik lembaran uang 1000 rupiah yang lama, sosoknya tampak tenang dengan parang dan salawaku. Namun sejarah mencatat bahwa Thomas Matulesi yang lebih dikenal sebagai Kapitan Patimura adalah badai yang mengguncang supremasi Belanda di tanah Maluku pada abad ke-19. Dilansir dari berbagai sumber, Patimura lahir di negeri Haria Saparua pada tahun 1783. Patimura bukanlah orang asing dalam dunia militer. Sebelum melawan Belanda, ia adalah seorang sersan di militer Inggris. Pengalaman inilah yang membentuk taktik perang yang brilian, sebuah perpaduan antara disiplin militer Eropa dan keberanian lokal yang membara. Saat Belanda kembali berkuasa di Maluku pada 1816, setelah masa transisi dari Inggris, kebijakan mereka membawa penderitaan, kerja paksa yang memeras keringat rakyat, monopoli cengkeh yang mencekik ekonomi lokal, dan penindasan terhadap hak-hak dasar penduduk Maluku. Puncak dari kemarahan rakyat meletus pada 15 Mei 1817. Di bawah kepemimpinan Patimura, rakyat Saparua mengepung benteng Durstede. Dalam serangan yang terorganisir dengan rapi, benteng tersebut jatuh ke tangan pejuang Maluku. Residen Van den Berg tewas dalam pertempuran itu. Sebuah pertempuran keras bagi wibawa kolonial. Sebuah tamparan keras bagi wibawa kolonial di timur. Patimura membuktikan bahwa ia bukan sekedar pemimpin gerilya, melainkan seorang diplomat. Ia berhasil menyatukan raja-raja dan rakyat dari berbagai suku, dari berbagai pulau, Saparua, Hitu, Nusa Laut, hingga Haruku, untuk berdiri di bawah satu panji perlawanan. Namun pengkhianatan dan keunggulan teknologi militer Belanda akhirnya mempersempit ruang gerak sang kapitan. Pada November 1817, Patimura ditangkap karena pengkhianatan dari dalam lingkaran terdekatnya. Pemerintah Belanda sempat menawarkan pengampunan dan kerjasama, namun Patimura memilih jalan yang lebih sulit, kematian di tiang gantungan. Patimura-Patimura muda boleh dihancurkan, tapi kelak Patimura-Patimura muda akan bangkit. Demikian pesan terakhir Patimura sebelum dieksekusi pada 16 Desember 1817. Patimura dieksekusi di depan benteng Victoria Ambon. Meski raga sang kapitan telah tiada, ramalannya terbukti benar. Semangat perlawanannya menjadi inspirasi bagi generasi pejuang selanjutnya untuk memerdekakan Indonesia. Kini Patimura bukan lagi sekedar nama bandara atau universitas. Ia adalah pengingat bahwa di tanah yang paling harum karena rempahnya pernah lahir seorang lelaki yang harga dirinya tidak bisa dibeli oleh emas maupun jabatan.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

Saudara pendengar, Kodim 1503 Tual menerima kunjungan kerja Pamen Ahli Bidang OMSP Sahli Pangdam 15 Patimura Kolonel Infantri Syarifuddin di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Kedatangan Sahli Pangdam 15 Patimura tersebut disambut langsung oleh Dandim 1503 Tual Letkol Infantri Andiago Salim di Bandar Udara Karel Satsuwiti Bunlanggur. Penyambutan berlangsung penuh keakraban dengan bentuk penghormatan dan sinergitas dalam lingkungan TNI Angkatan Darat. Kegiatan kunjungan kerja kemudian dilanjutkan dengan meninjau pembangunan KDKMP di wilayah Kodim 1503 Tual. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung progres pembangunan sekaligus memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun satuan di wilayah.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Saya Tobi masih bersama Anda dan ditemani rekan Arif. Saudara, PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, Silver Leatemia, memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi maraknya tawuran antar pelajar di Kota Ambon. Untuk itu, langkah penertiban hingga pembinaan kini mulai diperketat untuk menekan aksi kekerasan di kalangan pelajar. Menurutnya, tawuran pelajar yang terus terjadi sudah masuk tahap mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan serius, bukan sekedar teguran biasa. Karena itu, Satpol PP akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Ambon untuk menjalankan program edukasi langsung ke sekolah-sekolah mulai pekan depan. Pendekatan yang dipilih bukan sosialisasi besar yang menghabiskan anggaran, melainkan langkah sederhana namun langsung menyentuh para siswa. Daripada habiskan biaya besar untuk sosialisasi, Satpol PP Kota Ambon pilih kegiatan non-budget. Satpol akan turun langsung ke sekolah setiap hari Senin saat upacara bendera. Menurutnya, dalam kegiatan itu, anggota Satpol PP akan ikut upacara bersama para siswa dan minta waktu sekitar 3 hingga 5 menit untuk memberikan edukasi mengenai bahaya tawuran serta dampaknya terhadap masa depan pelajar.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Saudara pendengar, Kakor Lantas Polri, Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho meminta seluruh jajaran mengedepankan pendekatan humanis dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut, kata dia, dilakukan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap Korps Lalu Lintas Polri. Menurut Agus, respon positif masyarakat harus menjadi perhatian seluruh jajaran Polantas di berbagai daerah Indonesia. Karena itu, pendekatan humanis diminta terus diperkuat melalui pelayanan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Selain pelayanan humanis, jajaran Polantas juga diminta menghadirkan pola pelayanan lebih inovatif kepada masyarakat luas. Setiap subsektor diharapkan mampu membangun kemitraan strategis bersama berbagai elemen masyarakat.
1: RRI Virtual.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat memberikan penghormatan khusus kepada orang tua mahasiswa dalam acara yudisium dan sumpah dokter Angkatan 38 Fakultas Kedokteran Unpati Ambon pada Rabu 13 Mei kemarin. Ia menyebut keberhasilan para dokter muda ini tak lepas dari pengorbanan besar keluarga. Dalam sambutannya, Fanat menyentuh sisi humanis perjuangan orang tua di Maluku yang rela melakukan apa saja demi pendidikan anak. Ia mencontohkan, ada orang tua yang membiayai kuliah dari hasil penjualan pala, cengkeh hingga berutang agar anaknya bisa menyandang gelar dokter. Wagub berharap para dokter yang baru dikukuhkan ini senantiasa mengingat jasa orang tua tersebut dalam menjalankan profesinya. Ia menegaskan bahwa profesi dokter adalah pekerjaan mulia yang tidak sekadar mencari nafkah, melainkan juga menyelamatkan nyawa sesama.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Alarini, leo patuda mulu jajaran rilaimu. Tena yo mi andri pon ratu. Mulu jajaran risau dena marnurungi. Siningan uku. Anu mana ngandri? Mugi lepa-lepa.

dan dingin yang kau dambakan dengan apa akan engkau habiskan bersama mimpi yang kau rekayasa atau doa-doa yang kau

istiwa. Ikut melapuk, kita menguap. Seperti kabut, kita hanya sebentar. Sejenak adalah usia kita.

0: Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma.
1: Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk.

0: Saudara pendengar, pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tanjung memutuskan untuk mundur dari pemusatan latihan nasional Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau Pelatnas PBSI. Gregoria adalah atlet yang telah memberikan banyak kontribusi dan kebanggaan untuk Indonesia. Keputusan pengunduran diri Gregoria itu sudah dikomunikasikan dengan Kepala Pelatih Tunggal Putri Utama Pelatnas PBSI, Imam Tohari. Dalam surat pengunduran diri yang disampaikannya, Gregoria mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dan pelatih PBSI atas kesempatan, pengalaman, serta kepercayaan yang telah diberikan selama 12 tahun menjadi bagian dari Pelatnas PBSI. Pengunduran diri ini dikarenakan kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo yang dideritanya. Hingga saat ini, Gregoria masih belum pulih sepenuhnya dan belum memiliki kepercayaan diri untuk kembali bertanding.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Baik, saudara pendengar, kami minta perhatian Anda sejenak atas sebuah berita duka. Berita duka berasal dari Ibu Makaria Rahawarin Rayaan di Perumahan Guru Ohojang. Ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur, Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Kei Besar di Elat, Ketua Yayasan Astidharma di Langgur, Keluarga Besar SD Naskat Matias Langgur di Langgur, Keluarga Besar SD Naskat Kolser di Kolser, Keluarga Besar SD Naskat Hoiren di Hoiren, Keluarga Besar SD Naskat Somlain di Somlain, Keluarga Besar SD Naskat Namar di Namar, Keluarga Besar SD Naskat Kelanit di Kelanit, Keluarga Besar SD Naskat Watlar di Watlar, Keluarga Besar Watlar di Watlar, Keluarga Besar Katlarat di Katlarat Kei Besar, Keluarga Besar Wulurat di Wulurat Kei Besar, Keluarga Besar Duroa Slam Sarani di Dula Laut, Keluarga Besar Dula Ngadi Tamedan Lebetawi, Hotel Watran Lair Kamor Oitahit di Utan Tel Timur dan Utan Tel Warat. Anak-anak cucu-cucu Heladit Tutu Tawun Timur Warat Yudnuhuroa Larin Baba Wirin Soso Langgur Ohijang dan di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia dengan tenang ayah, suami, opa, om terkasih Bapak Gregorius Wens Rahawarin yang sering disapa Opa Papan Atas. Pada hari Kamis 14 Mei 2026 di Rumah Sakit Hati Kudus Langgur jam 19.30 waktu Indonesia Timur, di usia 91 tahun 6 bulan dan 19 hari. Jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka Kompleks Perumahan Guru Pemda Ohojang. Rencana pemakaman akan dilaksanakan di Dusun Duroa pada hari Minggu 17 Mei 2026 jam 15.00 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, saudara, 30 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajak Anda mendengarkan warta berita berbahasa Kei, Ifar VVFAV.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Waring tutu tavun timur barat, midenari varentalere tuaya.

Hiriante DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, rehe-rehe lor bal rakyat enhob kubninduho pora kerjasama po rafaya kiyo atnuho. Na arasang Idul Adha na awan Mei Iran hir enrafid bib sabo mulai rok rapat nitang. Tabi hormat verang waring imbisa. Ibar ibakat enhob ibar untunan liyan entabdik nuhu kilkilun lerwahan i NB1 barin RR tua mauk mafadukung. Enhobi au residen soenit fatlin ibar hinkanimun.

Dante DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, rehe-rehe lur balrayat en hob kubninduhu, fora kerjasama, fora faya keyo atnuhu tetafaliak en hob mimpi adi. Ranen i radeang tab sektor pariwisata, tenyaan Komisi 2 koyaan Fadli Rayaan ina farmai rehene, fo rawir fair he pajak PAD Maluku Tenggara, bisa natabai i hob tabet parkir mehewet uen. Nehalen i musti fokub ninuhu rali iktukun in hob bok rehe, wondra bangun wai umum ratata destinasi wisata fo pelayanan werlur bal rayat i tababuk. Koyaan Fadli Weltena Frawai na oho kerjasama tab kubninduhu en hob hirwan pengelola wai wisata na ahoy bisa nan fayak PAD en hob nan fayak sektor pariwisata tab segi wai doknen. Hirwan en rafoy habat war sior na ahoy tel nuhu kotua tab leram teru i raf diar war sior voho won sesau bayam en hob kangkung. Hasil raf di IRI, rafed na apasar marintua en hob ni enan ikut din. Hir en rafed war sior IN, elar hawarin ber RRI ina farmai rehene, haran ibo hasil raf di IR war sior pangledli rehe. Ine rir utung kukhub. Utin hir en rafed bahawar sior iwel tedengkut norang afabe fo rafrawai wad. Elana narvukne, leran en duan i hanya mampu na fed sior bukun butru pamehe bukun butil mehe en hob bukun en ni enan i ribun lim en hob ribun but na level ia bel na lelang en hob enan kutkut fel nuhumit na hakrok po dedan ina lelang pamehe tumpuk en enan ribun lim umat rafawar sior na pasar tua bu hobnan otrhe duan i en hob hir en rapid afali di ian welte rahat iar he utin baal rir utung wad. Menurut duan i bet fel natub non wonden i wahantenan pengaruh buk na arir yoat nutun leran.

Naarasang Idul Adha na abuan meiran hir endra fit bib sabo mulai rok rafat nitang. Wai enrok iya na abet en inda kotua mulai ranitang rin bib sab na oho rahob si forin raan nifar. Kamal Hadi hir NBL repora fit bib sab ina farmai rehene na ayat en teru i rafit bib sabo na ayat en teru i rafid bib sabfon aliran Idul Adha ibo nam sukden mungkin utin efisiensi kubang ine duan i tetap nafas senang umat enrar enhauk rehevo ravevaha i na oho nafid enhob enan enhir en ravevaha velte bisa rayoat nefam heharan i Kamal Hadi na nilai na fed bib sab tetap na banon meski bo ni enan won lalayan wad. Meski ni enan namsuk duan i tetap na siap bib sab betfel mang berhauk rehe fora bevaha fo revielim na Idul Adha ibo siap na layan.

Stunting adalah keadaan tubuh anak yang lebih pendek dari standar usianya karena kurangnya asupan gizi. Ini adalah sebuah keprihatinan yang harus kita cegah. Lalu apa yang kita lakukan untuk mencegah stunting? Ayo, cegah stunting dengan 1. Jaga pola makan. Penuhi kebutuhan gizi sejak masa kehamilan. Beri anak makanan bergizi seimbang. 2. Jaga pola asuh. Beri ASI eksekutif sampai bayi berusia 6 bulan. Tambahan MPASI sampai usia maksimal 2 tahun. 3. Imunisasi. Beri imunisasi di posyandu, puskesmas terdekat untuk kekebalan tubuh dan penyakit berbahaya. 4. Sanitasi. Jaga kebersihan rumah dan lingkungan. Biasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang 5, pantau tumbuh kembang anak secara berkala ke posyandu, puskesmas, atau klinik.

Ya, saudara pendengar, peristiwa kenaikan Yesus Kristus hendaknya dimaknai sebagai proses transisi penyampaian Injil di dunia. Penjelasan ini disampaikan Ketua Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau-Pulau Kecil dan Kota Tual, Pendeta Irene Kolian, STH, kepada rri.co.id sebelum pelaksanaan ibadah peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus pada Kamis pagi di Gedung Gereja Maranatha, Kota Tual. Momentum ini penting untuk dimaknai seluruh umat Kristiani dalam menjalankan misi pengabaran Injil yang ditinggalkan Sang Juru Selamat. Pendeta Irene melanjutkan, di dalam iman umat Kristiani, sekalipun Yesus telah terangkat ke surga, namun dalam pelaksanaan misi ini ia tetap hadir bersama dengan umatnya yang percaya. Ia juga mengatakan kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta menjadi bukti penyertaannya bersama umat dalam menjalankan misi kebaikan yang ditinggalkan. Hal ini menandakan setiap umat Kristiani melalui gereja merupakan pembawa pesan damai yang diimplementasikan dalam kehidupan sosial.

Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Dual di 103,6 MHz. Dan saudara, saat ini pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda mengikuti Taman Pendidikan Al-Quran bersama TPA Al-Huria 45 Kota Tual.

0: 27 Zulkaidah 1447 Hijriah. Untuk tadarusan Al-Quran kita berada pada juz 8 surat Al-An'am ayat 139 dan seterusnya pada halaman 116 dan seterusnya. Dan adapun para santri, santriwati, santriwan yang hadir ada 11 orang, kebetulan hari ini hari libur ya. Ada Airin, Raisa, Kalista, Syifa, Rizal, Hafiz, Yusron, Syafiq, Zahra, Rizki dan Eki. Apa kabar kalian semuanya? Yang putra tadi sholat Jumat.
1: Sholat.
0: Doa pembukaan.

0: وحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين.
1: Baik, segera kita masuk tadarusan Al-Qur'an. Kali ini sekali lagi mengambil juz 8 surat Al-An'am ayat 139 dan seterusnya pada halaman 116 dan seterusnya. Baik, yang pertama tampil adalah santriwati Airin.

0: najasun aw fiskun uhilla lighairi llahi bi famanittur rogaitrobagiu wala adil fa inna rabbaka ghafurur rahim
1: taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi Airin. Berikutnya adalah Santriwati, Raisa, dan Kalista. Silakan.

0: منهم
1: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة

تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم

0: الصالحين
1: تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل
2: يا كريم.
1: Baik pendengar sahabat Al-Quran, itu tadi Yusran dan Syafiq. Berikutnya adalah Rizky Samsuri dan Eki Tamhir. Kasih dekat Al-Quran. Kasih dekat mic.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kakosabma inni lakumala minan nasihin.

وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء

0: Jadikan aku on perisai. Ya.
1: Baik pendengar sekalian, sahabat Al-Quran, itu tadi tadarusan Al-Quran yang sudah dibawakan oleh para santriwan dan santriwati IPA Masjid Agung Al-Huria 45 Kota Tual. Pelajaran kita berikutnya adalah hafalan surat-surat pendek, ayat-ayat pilihan, bacaan sholat, dan doa harian. Kita mulai dari doa harian, yaitu doa keluar rumah. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Bacaan salat yaitu doa iftitah.
2: Allahu akbar kabir.

0: Iya. Ada santri atau santriwati yang keluarganya pergi haji tahun ini? Ada? Ada, ya. Ayo, saya mau ke Mekah.
1: Saya mau ke Mekah.
0: Berkeliling Ka'bah.

0: wasallam.
1: Tes.
0: Bacaan salat yaitu tasyahud akhir dan doanya. Mulai.

Amin.

su ahi musaharun zulkifli.

0: Ya, pertanyaan. Nabi siapa yang melunakkan besi dengan tangannya? Nabi? Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam. Dari 25 nabi dan rasul tadi, Adam Idris sampai Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada 3 nabi. Ada 3 nabi yang tete, bapak dan cucu. Sebutkan. Nabi Tete bapak cucu.
1: Tete bapak cucu sama bapak mama.
0: Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya. Ulang sekali lagi, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nabi Ishak ini ada saudara

0: nya juga yang sebapa dengan Nabi Ibrahim, yaitu Nabi
1: Raisa.
0: Nabi Nabi Nabi I pertama.
2: Nabi Adam.
0: Nabi I pertama.
1: Isa.
0: Nabi Ismail.
2: Oh,
0: Ishak tadi sudah, jadi pertanyaannya Nabi Ishak ini ada saudara sebapa, yaitu Nabi Ismail.
3: Ya kulu anaman aradan.
4: Sehingga dijadi.
0: Ucapkan tasbih.
5: Ucapkan tasbih.
0: Subhanallah. Ucapkan tahmid.
5: Ucapkan tahmid.
0: Tahlil.
5: Ucapkan tahlil.
0: Ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Ucapkan takbir. Ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ulang dari awal. Ucapkan tasbih.

0: ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah, ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar.
1: Ya, kita pelajari artinya. Subhanallah artinya? Subhanallah artinya? Maha suci. Maha suci. Maha suci siapa?
2: Maha
1: suci Allah. Alhamdulillah artinya?
2: Segala puji
1: bagi Allah. La ilaha illallah artinya? Allahu Akbar artinya? Allah Maha Besar.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholih. Rabbil firli
1: wali walidayya
0: warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina
1: fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Baik pendengar sekalian, itulah acara TPA Taman Pendidikan Al-Quran pada Radio Republik Indonesia Tual. Akhirnya para santri yang hadir, mereka ada Airin, Raisa, Kalista, Syifa, Rizal, Hafiz, Yusron, Syafiq, Zahra, Rizky, dan Eki. Kru RRI Tual yang bertugas dan saya pengasuh Ustadz Dr. Anus Haji Abu Darda Rumah mengucapkan ilal liqa, sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan Taman Pendidikan Al-Quran bersama TPA Al-Hurya 45, Kota Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

Baik, sudah pendengar kaum muslimin dan muslimat di Maluku Tenggara dan sekitarnya. Saatnya tarhim dan kumandang azan maghrib.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pimpinan serta angkasawan-angkasawati LPPR Ritual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

Saudara pendengar, masyarakat dunia kembali memperingati Hari Keluarga Internasional pada Jumat 15 Mei 2026. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama dalam kehidupan sosial dan pembangunan masyarakat. Dilansir dari laman National Today, Hari Keluarga Internasional ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi Majelis Umum pada tahun 1993. Peringatan ini mulai dilaksanakan secara resmi pada 15 Mei 1994 sebagai bentuk perhatian dunia terhadap berbagai persoalan yang mempengaruhi kehidupan keluarga.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz dan saudara, kini kami ajak Anda mendengarkan mini drama dengan judul Bukan Sekedar Kenyang.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, Kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu Kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi Kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih Kak? Coba sini Ibu lihat, Kakak mandi gih.
1: Iya Bu. Kemudian iris tipis. Kita dapat mengirisnya
2: dengan mempergunakan alat seperti ini, ataupun juga kita dapat mempergunakan. Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih, tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya nggak bener begini sih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang.
3: Kenapa sih Bu? Momennya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG Kakak. MBG-nya masa nggak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
3: Ya ampun, iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya Bu, pantes Kakak nggak mau.
2: Emang tadi di sekolah nggak ada yang protes Pak?
3: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan, Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG nggak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu nggak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya, toh. Masa iya? Anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food. Harus ada tindakan ini, Pak. Kalau dibiarin, ya kasihan anak-anak dong.
3: Sabar, Bu. Sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok, Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik, Bu. Tapi kalau tetap begitu, nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah, Pak. Bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
3: Amin. Semoga ya, Bu.
4: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak, Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak, Ibu, dan tentunya Bapak, Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini, menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu nggak menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah nggak merah. Menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih. Berarti SPBG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan?
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak. Kalau kritik kita didengar, dan memang seharusnya begitu kan, Pak? Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya, Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Ah, Bapak bisa aja,

Kualitas produk atau jasa yang konsisten adalah faktor utama dalam strategi pengembangan usaha guna memenangkan hati konsumen. UMKM harus memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan atau proses produksi, tapi juga kualitas pengalaman pelanggan. Terlebih saat ini sudah banyak sekali kemunculan produk-produk asing asal luar negeri. Jadi, UMKM harus bisa terus berinovasi pada kualitas produk yang ditawarkan. Jadi, kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik akan membangun loyalitas pelanggan dan reputasi positif di pasar.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Iya, saudara pendengar, Anda tidak bisa mendengarkan hingga tuntas suara Nisa Haryanti lewat lagunya Sepi Dalam Keramaian, karena sesaat lagi kita akan jelang penyampaian warta berita daerah Radio Republik Indonesia Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Polemik penanganan sampah di Kota Tual masih menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan. Penurunan PAD Kabupaten Maluku Tenggara dinilai tidak hanya dipengaruhi berkurangnya aktivitas ekonomi, tetapi juga lemahnya kepatuhan pembayaran kewajiban daerah berupa pajak mineral bukan logam dan batuan MBLB oleh proyek-proyek pemerintah pusat dan provinsi. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Jumat 15 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Polemik penanganan sampah di Kota Tual masih menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan. Berbagai kendala turut mewarnai proses pengelolaan sampah baik di tempat pembuangan sementara maupun tempat pembuangan akhir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Tual, Jamal Renhot, kepada RRI mengemukakan, selain persoalan sarana-prasarana, salah satu kendala yang sering dialami petugas di lapangan adalah hewan ternak liar yang dibiarkan berkeliaran oleh pemilik. Keberadaan hewan ternak liar yang biasa mencari makan di area tempat sampah membuat petugas kesulitan saat pengangkutan karena sampah yang semula berada dalam kantong menjadi terburai tak beraturan akibat ulah hewan ternak liar.
2: Masyarakat juga mungkin punya kesadaran yang masih rendah. Kita juga terancam dengan ternak anjing. Kalau di Islam itu ada kambing. Ternak-ternak ini kan biasanya menyerang TPS. Lalu sampah-sampah ini ditarik ke sana kemari. Akhirnya terkesan seperti tidak ada pelayanan. Padahal petugas kita bekerja 24 jam. Tapi karena keterbatasan tempat sampah semacam bak, sehingga memang dia terbuka. Makanya mudah untuk diserang oleh ternak-ternak ya, anjing, kambing, ayam, dan lain sebagainya.
1: Renhot berharap adanya kesadaran dari pemilik hewan ternak liar seperti anjing dan kambing untuk lebih memperhatikan hal ini, karena tidak hanya mengganggu proses pengelolaan sampah, tapi juga berbahaya bagi pengendara karena ternak liar tersebut sering mengganggu kelancaran lalu lintas serta rawan kecelakaan. Ia melanjutkan, meskipun pihaknya telah menentukan waktu pengangkutan sampah yakni pada waktu malam dan subuh agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat, namun hal ini dianggap belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan dengan berbagai hambatan klasik seperti gangguan hewan ternak liar. Ia meminta dukungan dari semua pihak agar persoalan sampah di Kota Tual dapat tertangani secara baik, modern, dan profesional. Penurunan pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Maluku Tenggara dinilai tidak hanya dipengaruhi berkurangnya aktivitas ekonomi, tetapi juga lemahnya kepatuhan pembayaran kewajiban daerah berupa pajak mineral bukan logam dan batuan oleh proyek-proyek pemerintah pusat dan provinsi. Ketua DPRD Maluku Tenggara, Stepanus Layanan, menegaskan kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas di tengah penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah melalui dinas terkait sering melakukan penagihan kepada pelaksana proyek, namun respon yang diterima justru beragam alasan hingga ancaman pemindahan proyek ke daerah lain. Kondisi itu menyebabkan tunggakan pembayaran pajak dari badan usaha maupun pemerintah provinsi terus menumpuk selama bertahun-tahun. Stepanus menilai lemahnya jangkauan pengawasan terhadap proyek pusat juga menjadi persoalan tersendiri bagi daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara. Semakin jauh kendali pemerintah daerah terhadap proyek-proyek tersebut, semakin sulit pula upaya optimalisasi PAD dilakukan.
3: Semua kegiatan yang memakai mineral bukan logam bahan galian itu hampir tidak pernah dibayar oleh orang provinsi ke daerah. Kita melakukan tagihan, baru mereka baru itu mau buka proyek, dinas pendapat melakukan tagihan, banyak alasan kegiatannya. Kalau masa itu mau tagih terus, kalau begitu kami pindahkan proyek ini ke tempat lain. Itu biasa begitu, Pak. Dan lalu ke negara saya pikir sama dengan Kota Tual, banyak tunggakan yang tidak pernah dibayar. Itu bertahun-tahun, baik oleh badan maupun provinsi. apalagi ini di pusat Jawa yang kawan kita semakin jauh. Jadi untuk APBD berkurang, pasti PAD juga berkurang.
1: Selain persoalan tunggakan proyek, DPRD juga menyoroti penurunan pendapatan sektor perhotelan dan restoran yang selama ini menjadi salah satu penyumbang PAD. Berkurangnya perjalanan dinas, aparatur sipil negara, dan kunjungan wisatawan ikut memukul tingkat hunian hotel serta aktivitas ekonomi jasa. Ia mengatakan mahalnya harga tiket pesawat menuju Maluku Tenggara menjadi faktor utama menurunnya mobilitas masyarakat dan wisatawan. Tarif penerbangan rute Langkur Ambon yang sebelumnya sekitar 1,1 juta rupiah kini mencapai 1,7 juta rupiah, sementara biaya perjalanan dari Jakarta bisa menembus 10 juta rupiah untuk sekali jalan. Diharapkan pemerintah pusat dan provinsi dapat lebih memperhatikan kewajiban pembayaran pajak daerah sekaligus mencari solusi terhadap tingginya biaya transportasi udara ke wilayah kepulauan. Stefanus menilai peningkatan PAD dan pemulihan sektor pariwisata hanya dapat tercapai apabila ada sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Komandan Kodim 1503 Maluku Tenggara, Andi Agus Salim, meminta forum komunikasi pimpinan untuk menguatkan sinergi atau kopi pagi yang digelar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Forum tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat terhadap kondisi ekonomi serta kebijakan pemerintah yang berkembang saat ini. Agus Salim mengatakan penyampaian data ekonomi oleh KPPN membuka wawasan seluruh unsur pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi dan kondisi fiskal daerah berdasarkan data resmi pemerintah. Data yang dipaparkan dalam forum tersebut penting karena bersumber dari lembaga resmi pemerintah sehingga dapat dijadikan acuan dalam menjelaskan kondisi ekonomi kepada masyarakat.
3: Ekonomi sangat luar biasa, Pak. Tentunya menghadirkan data-data dan fakta terkait masalah keuangan negara. Jadi syaratkan ini merupakan forum bersama yang tadi yang disampaikan Pak Ketua. Hal-hal itu berarti Pak Ketua saya yang bisa mengaspirasi itu. Kita bagian dalam pemerintahan, jadi kebijakan-kebijakan yang ada, kemudian data-data yang bisa diberikan oleh KPPN membuka wawasan kita terkait masalah keuangan ekonomi. Kemudian itu pasti kan datanya valid, ya kan? Tentunya itu sebagai wawasan bagi kita, kemudian sebagai informasi juga ke masyarakat, karena banyak sekarang isu-isu yang beredar akhirnya monok, akhirnya kebijakan-kebijakan pemerintahnya salah, kita mungkin tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada.
1: Agus Salim mengatakan kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah kerap muncul akibat minimnya pemahaman masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan arah kebijakan nasional. Karena itu ia berharap forum diskusi lintas instansi seperti yang dilaksanakan KPPN Tual dapat menjadi ruang komunikasi bersama untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang. Ia juga mengusulkan agar kegiatan tersebut tidak hanya membahas persoalan ekonomi dan fiskal, tetapi turut menjadi ruang diskusi bagi TNI, Polri, dan Kejaksaan terkait kondisi wilayah dan tantangan tugas di lapangan. Selain itu, Andi menegaskan seluruh instansi di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual perlu memperkuat kerjasama dalam mendukung pembangunan daerah dan program prioritas pemerintah. Pendampingan bidan bagi ibu hamil prapersalinan secara rutin dilalui dengan identifikasi dan memberikan pertolongan hingga melahirkan. Pernyataan itu disampaikan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Tual, Amina Refra, ketika dikonfirmasi RRI. Terkait peran bidan yang secara akurat mampu menekan angka kematian ibu dan anak hingga titik 0%. Karena seorang ibu hamil diminta untuk melakukan persalinannya di setiap fasilitas layanan kesehatan tanpa melalui dukun yang akan berdampak buruk pada kondisi kesehatan ibu. Belum lagi gejala gangguan kesehatan lainnya yang harus dihindari. Olehnya itu, setiap bidan telah memiliki data akurat menyangkut ibu hamil di wilayah kerja serta memberikan pelayanan kepada ibu hamil guna memberikan kenyamanan bagi ibu dan anak saat masa persalinan.
4: Di mana desa ini ada ibu hamil berapa, sudah ada titik-titik yang ada. Mungkin ada ibu hamil yang dia faktor resiko tinggi, maka perlu harus bidan itu dia pantau terus menerus sampai kalau memang datang tiba ibu mau melahirkan, maka ternyata dia faktor resiko tinggi. Berarti sejauh mungkin sebelum ibu datang melahirkan, maka kita sudah antar jauh hari ke rumah sakit untuk mempersiapkan ibu tersebut untuk bisa melahirkan di rumah sakit.
1: Refra menilai keanggotaan IBI di Kota Tual akan terus meningkatkan keprofesionalan bagi pelayanan masyarakat di Bumi Maren, sehingga setiap bidang terus diberikan bimbingan teknis termasuk berbagai pelatihan yang bermanfaat untuk memberikan layanan kesehatan secara kontinu, mulai level puskesmas hingga rumah sakit, demi mendukung program pembangunan bidang kesehatan sesuai target. Tanaman daun bawang dan seledri termasuk cukup banyak peminat di pasaran. Hal ini tentu saja membuat petani yang membudidayakan tanaman ini bisa menikmati hasilnya. Salah satu petani daun bawang dan seledri dari Ohoy Ngayub, Elias Fadirubun, mengatakan sekalipun perawatan kedua tanaman ini cukup rumit, tetapi di pasaran seledri dan daun bawang cukup laris manis dan dicari banyak pembeli. Tentu saja ini membuat roda ekonomi berjalan lancar bagi petani seperti mereka. Fadirubun menambahkan, bahkan untuk pembeli, dirinya secara pribadi sudah memiliki pengepul atau penada hasil panennya.
5: Sudah ada ini pembeli yang langganan sudah pesan, lalu kita bawa langsung lepas saja di pasar. Sudah berapa kali orang datang ke sini minta beli polybag, lalu kita jual kepada mereka.
1: Elias berharap dengan lancarnya penjualan seledri dan daun bawang ini, diharapkan petani bisa hidup dari hasil panennya. Selain itu, dengan permintaan pasar yang cukup tinggi saat ini, bergelut di sektor pertanian, khususnya seledri dan daun bawang, dirasa Elias cukup menjanjikan secara ekonomi. Bank Indonesia optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat dalam waktu ke depan. Keyakinan itu didukung langkah-langkah yang terus dilakukan BI untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, melalui laman sosial Media Pro 3 RRI mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih cukup kuat. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang tetap baik serta inflasi yang masih terkendali.
6: Oleh sebab itu memang dengan Bank Indonesia terus berada di pasar dengan tadi ya 7 langkah strategis baru dalam rangka untuk membuat rupiah stabil, kemudian juga kondisi fundamental ekonomi kita juga baik. Tentunya kami meyakini bahwa dengan sinergi bersama BI, kementerian dan lembaga itu mampu nanti membuat rupiah akan stabil dan juga sederhana.
1: Ramdan Deni menjelaskan kerjasama antara BI dengan kementerian dan lembaga terkait juga menjadi faktor penting untuk memperkuat rupiah. Menurutnya, tidak ada alasan bagi rupiah untuk terus melemah apabila kondisi ekonomi tetap terjaga. Meski begitu, Bank Indonesia tetap mewaspadai dampak konflik di Timur Tengah yang dapat memberi tekanan terhadap rupiah. Karena itu, BI berkomitmen terus melakukan langkah stabilisasi di pasar dalam negeri maupun luar negeri untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Ketua Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau-Pulau Kei Kecil dan Kota Tual, Pendeta Irene Kolian, kepada RRI mengatakan pelayanan yang diberikan oleh Gereja Protestan Maluku telah diatur sesuai kalender lembaga pembinaan jemaat melalui berbagai metode dan dipetakan sesuai komunitas. Kolian melanjutkan, pemetaan sesuai komunitas meliputi anak-anak, laki-laki, perempuan hingga ibadah unit sesuai agenda lembaga pembinaan jemaat. Selain itu, terdapat pula pelayanan khusus yang dijalankan sesuai permintaan dari jemaat.
7: Khusus kami GPM, dalam kalender lembaga pembinaan jemaat itu hari Senin ada tunas bagi anak-anak, hari Selasa ibadah laki-laki yang menghimpun semua laki-laki, hari Rabu perempuan, Kamis angkatan muda, Jumat ibadah unit, dan Sabtu itu binakel dalam keluarga masing-masing, dan ibadah Minggu itu setiap hari ada pelayanan.
1: Kolean menambahkan penataan manajemen pelayanan secara baik dan profesional mempermudah proses pelaksanaan di lapangan. Ditambah dengan respon umat yang positif menjadi motivasi utama bagi pihaknya dalam penyebaran warta Injil kepada khalayak. Ia berharap kehadiran pihaknya di tengah-tengah umat semakin memberikan manfaat dan kontribusi nyata dari pihak gereja Protestan dalam mendukung pembangunan bangsa dan negara. Kolean juga mengajak kepada seluruh umat Protestan di Kota Tual dan Maluku Tenggara untuk terus tingkatkan kekompakan dan semangat dalam memberikan pelayanan serta menebar kasih sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Masjid Darul Islam Tanah Putih mengadakan kegiatan hitanan massal dan kurban hewan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut mendapat antusias tinggi dari masyarakat, khususnya warga di wilayah Tanah Putih Atas dan sekitarnya. Nasir Yamlean, selaku Humas DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas, mengatakan bahwa pendaftaran hitanan massal telah resmi ditutup. Menurutnya, jumlah peserta yang mendaftar sudah memenuhi kuota yang ditetapkan melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tual.
8: Kami dari DKM Darul Islam menjelang Hari Raya Idul Adha, memang kami kegiatan rutin yang sudah berjalan selama ini yaitu kegiatan tanan massal dan pendaftaran sudah tutup. Dan untuk kegiatan hewan kurban, alhamdulillah setiap tahun juga berjalan. Alhamdulillah untuk informasi awal, kemarin sudah ada satu hewan kurban, sapi juga. Mudah-mudahan menjelang Hari Raya Idul Adha ada penambahan lagi. Untuk pelaksanaannya, berhubung Idul Adhanya tanggal 27 hari Rabu, kita pelaksanaannya pada tanggal 28 hari Kamis.
1: Ia menjelaskan program hitanan massal ini merupakan agenda sosial tahunan masjid dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Tual. Selain memberikan pelayanan kesehatan gratis, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mempererat hubungan sosial antar warga. Sementara itu, untuk pelaksanaan kurban hewan, panitia hingga kini baru menerima satu ekor sapi dari para jemaah dan donatur. Hewan kurban tersebut direncanakan akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha pada 27 Mei 2026 di halaman Masjid Darul Islam Tanah Putih. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, perayaan Misa Ekaristi dalam rangka hari ulang tahun pelindung Santa Maria de Fatima Dobo berlangsung hikmat di Gereja Santa Maria de Fatima Dobo Rabu 13 Mei. Misa yang dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Timur dihadiri ratusan umat Katolik dari berbagai wilayah di Dobo. Misa dipimpin Wakil Uskup Kepulauan Aru, Pastor Tino Ulayanan, MSC, didampingi Pastor Roland Ignatius Renwarin, Pastor Korsan Rahadet, Pastor Teddy Daskeli, dan Pastor Leo Layan. Hadir pula umat paroki Santa Maria de Fatima Dobo, Stasi Santo Yosef Dobo, dan komunitas basis kilometer 98. Dalam homilinya, Pastor Tino Ulayanan menyampaikan rasa syukur kepada Bunda Maria atas penyertaan dan terkabulnya doa umat, terutama dalam pembangunan kapel di kilometer 9 Dobo. Ia menyebut kehadiran umat komunitas basis kilometer 9 sebagai hadiah istimewa pada perayaan HUT Pelindung tahun ini.
9: Saudara-saudara yang terkasih, hari ini pada ulang tahun pelindung kita, saya mendapatkan hadiah yang istimewa, dan hadiah itu Bunda Maria ini dan juga mereka. Mereka yang hadiah itu adalah saudara-saudara kita dari komunitas basis di Kilo 9.
1: Menurutnya, komunitas basis tersebut dibentuk pada 1 Mei 2026 dan telah melaksanakan misa perdana beberapa hari kemudian. Pastor Ulayanan juga mengungkapkan komunitas yang berjumlah 68 jiwa itu kini semakin terlibat dalam kehidupan menggereja termasuk melalui misa pertama di kapel yang ditandai dengan penerimaan dua anak baptis. Perayaan misa ditutup dengan berkat penutup oleh Pastor Leo Laian pada pukul 20.02 waktu Indonesia Timur. Setelah itu umat mengikuti doa makan dan santap patita bersama. Dilanjutkan arak-arakan Arca Bunda Maria menuju Aula Cendrawasih Dobo untuk mengikuti renungan malam dan berbagai kegiatan yang disiapkan OMK setempat. Sementara itu puncak perayaan HUT Pelindung Santa Maria de Fatima Dobo berlangsung hikmat dan meriah di Aula Cendrawasih Dobo Rabu malam 13 Mei. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Uskup Kepulauan Aru, Pastor Tino Ulayanan MSC, para pastor, suster, Dewan Pastoral Paroki, pengurus stasi, ketua lingkungan, organisasi kemasyarakatan, serta umat Katolik sekota Dobo. Acara diawali laporan Ketua Panitia Yosep Lakesina, Ketua Dewan Paroki Antonius Maru dalam sambutannya mengatakan, perayaan HUT Paroki menjadi momentum untuk meneguhkan karya Tuhan yang terus hidup dan bertumbuh di tengah umat. Menurut Maru, gereja bukan hanya bangunan fisik, melainkan persekutuan umat beriman yang dipersatukan oleh Kristus. Ia menegaskan perjalanan paroki Santa Maria de Fatima Dobo yang penuh suka dan duka menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan gereja dan umatnya.
10: Marilah kita membangun komitmen iman kita untuk semakin tekun berdoa, semakin erat bersatu, dan semakin setia berjalan bersama Maria menuju Kristus. Semoga Bunda Maria de Fatima senantiasa mendoakan, melindungi dan membimbing seluruh umat paroki Santa Maria de Fatima Dobo agar tetap teguh dalam iman, kokoh dalam persaudaraan, dan berbuah dalam pelayanan.
1: Ia juga menjelaskan tema HUT tahun ini berdoa, bersatu, dan berjalan bersama Maria menuju Kristus yang mengajak umat meneladani Bunda Maria dalam kehidupan doa dan penyerahan diri kepada Allah. Maru turut mengajak seluruh elemen gereja memperhatikan pelayanan umat dan wilayah pesisir serta menyampaikan terima kasih kepada para imam dan seluruh umat yang telah berkontribusi membangun kehidupan menggereja di Dobo. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani mengakui kasus tindak pidana penyelundupan orang asal Cina telah dimulai sejak tahun lalu. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani saat dimintai keterangan melalui telepon genggamnya mengakui jika kasus tindak pidana penyelundupan manusia asal negeri Cina itu sudah berlangsung sejak tahun kemarin, di mana tiga tersangka sebelumnya telah diperiksa melalui tahapan lidik, sidik, dan bahkan telah menjalani hukuman. Sementara penyerahan tahap kedua berupa tersangka bernama Lin Xiangsheng disertai barang bukti baru dilakukan setelah Kejaksaan Negeri Somlaki menyatakan kasus ini telah P21 atau dinyatakan lengkap. Lin Xiangsheng diketahui memiliki peran utama atau dinilai lebih dominan dalam kasus ini karena diketahui memfasilitasi kasus ini. Mulai pemesanan tiket perjalanan, pendampingan dari Jakarta menuju Somlaki, penyediaan penginapan, pencarian kapal hingga pembiayaan kebutuhan operasional seperti bahan bakar minyak dan konsumsi selama perjalanan laut.
11: P21 itu artinya dari pihak kejaksaan menyatakan bahwa berkas itu sudah lengkap dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, tinggal nanti nunggu persidangan lagi berarti. Ya, sekarang sudah dilimpahkan ke kejaksaan.
1: Sementara itu mantan Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Somlaki Agung yang juga dihubungi melalui sambungan telepon menyampaikan klarifikasi serupa. Ia menjelaskan prosedur lidik sidik dilakukan pihak kepolisian dalam hal ini Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar dan hasilnya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri setempat. Setelah Kejaksaan Negeri menetapkan kasus ini telah memasuki P21 atau berkas dinyatakan lengkap, maka penyidik kepolisian akan menyerahkan tersangka dan barang bukti untuk nantinya disidangkan di pengadilan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang dirayakan jemaat harus benar-benar mengingat dalam kehidupannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Hal ini disampaikan Pendeta E. Mairuhu dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam ibadah pagi yang berlangsung di Gedung Gereja Sejahtera Somlaki Kamis kemarin. Dikatakan, sebagai manusia hanya bisa melakukan apa yang menjadi bagian manusia itu sendiri dan lebih dari itu adalah urusan dari Tuhan. Pendeta E. Mairuhu mengatakan, jangan memaksa Tuhan untuk memuaskan hasrat manusia itu, namun masing-masing orang akan bertanya pada dirinya, sudah berapa banyak kebaikan Tuhan dalam sehari, mulai dari bangun pagi sampai pada sore hari, sudah berapa banyak hari ini perbuatan baik yang dilakukan. Pendeta Mairuhu mengingatkan jemaat untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, mengasihi manusia seperti mengasihi diri sendiri. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga harus dinyatakan dalam kehidupan jemaat dan keluarga untuk membangun sebuah persekutuan dan menaruh Tuhan Yesus sebagai pondasi kekuatan di dalam kehidupan keluarga. Saudara, selanjutnya kami sampaikan perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Sabtu 16 Mei 2026 yang dihimpun RRI pada Jumat sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 7 hingga 11 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 10 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 83%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin bertiup dari timur menuju barat dengan kecepatan 11 hingga 13 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 6 hingga 9 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 83%. Peringatan dini, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru. Intensitas lebat hingga sangat lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya, serta waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Polemik penanganan sampah di Kota Tual masih menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan. Penurunan PAD Kabupaten Maluku Tenggara dinilai tidak hanya dipengaruhi berkurangnya aktivitas ekonomi, tetapi juga lemahnya kepatuhan pembayaran kewajiban daerah berupa pajak mineral bukan logam dan batuan oleh proyek-proyek pemerintah pusat dan provinsi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkuratot mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Sekian warta berita daerah Radio Republik Indonesia Tual. Dan saudara, selanjutnya saya Tobi pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini Anda akan ditemani rekan Ellen Leitera. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Penggunaan teknologi merupakan strategi pengembangan usaha yang dapat memberikan keuntungan besar bagi bisnis UMKM. Hal ini bisa berupa penggunaan software manajemen bisnis e-commerce atau alat digital marketing. Teknologi dapat membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi, jangkauan pasar, dan kemudahan dalam berbisnis. Penting untuk memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis. UMKM perlu mempertimbangkan investasi teknologi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dan tidak ragu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru.

Pro 1 RRI Tualdi Lengger temani Anda pendengar, selamat malam bagi Anda yang masih tetap setia mendengarkan kami Pro 1 RRI Tualdi Lengger, ataupun Anda yang baru saja bergabung bersama kami melalui streaming kami di RRI Digital. Kami ucapkan selamat malam dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Kami mengudara spesial untuk Anda di malam ini pendengar dengan program acara yang nantinya kami hadirkan hingga tengah malam nanti untuk Anda di malam ini. Kini menit ke-51 bergeser dari jam 7 malam ini pendengar. Nanti di ruang dengar Anda akan kita ikuti dialog, ya, obrolan komunitas nantinya bersama dengan Mariadat Family, komunitas dance yang ada di Kota Tual. Pendengar, terkait dengan topik eksistensi komunitas dance Mariadat Family dalam pengembangan industri kreatif di Kota Tual. Untuk Anda pendengar di malam ini dari pukul 20.00 hingga pukul 21.00, satu jam kami temani Anda di dialog obrolan komunitas untuk malam ini. Jelang itu pendengar, kami punya dua lagu spesial untuk Anda.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tualdi Langkur. Kami ucapkan selamat malam dan berharap semoga Anda bahagia bersama dengan keluarga setelah seharian Anda berpisah karena tugas dan tanggung jawab Anda di hari ini yang begitu padat ya. Namun kini kembali bersama dengan keluarga karena memang satu-satunya keluarga menanti Anda pendengar di sana. Menit ke 10 kini bergeser dari jam 8 malam pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa akan kita bersama di obrolan komunitas. Dan malam ini pendengar, kami sudah kedatangan komunitas dance dari Kota Tual, namanya Maria Dat Family. Dan pendengar, terkait dengan topik yang nantinya kita bahas malam ini, eksistensi komunitas dance Maria Dat Family dalam pengembangan industri kreatif di Kota Tual, yang mana ini berhubungan juga dengan suatu momen yang begitu berharga bagi komunitas dance, yang mana pernah meraih juara dalam VOD Indonesia 2026 di Ambon. Nah, Maria Dat Family tidak hanya berdiri sendiri, tetapi ada beberapa komunitas juga yang tergabung dalam komunitas dance ini. Pendengar, Anda juga bisa ikuti dialog kami saat ini melalui frekuensi 103,6 MHz dan juga melalui beberapa platform digital kami pendengar, yaitu melalui streaming RRI Digital, Facebook RRI Tual, dan YouTube kami di RRI Tual. Dan Anda bisa sampaikan komentar Anda pendengar ataupun saran bagi kakak-kakak yang sudah hadir di studio mewakili Maria Dat Family di malam ini, atau boleh adik-adik yang mungkin ingin bergabung bersama komunitas dance di Kota Tual juga boleh ya, bisa sampaikan saran, masukan ataupun berkomentar sedikit melalui platform digital kami. Nah pendengar, dance bukan hanya tentang gerakan mengikuti irama, tetapi juga tentang ekspresi, kreativitas, disiplin, dan bagaimana kita membangun koneksi satu sama lain lewat seni. Nah, di balik setiap koreografi ada proses, semangat, bahkan cerita yang ingin disampaikan tentunya melalui tarian atau gaya atau dance itu sendiri. Nah, di malam ini kita sudah bersama empat narasumber yang begitu luar biasa, yang mana membawa Kota Tual hingga ke kancah Maluku ya, boleh dikatakan seperti itu, tapi ini Indonesia dan itu cukup booming dan happening waktu mengikuti WOD Indonesia 2026 di Ambon. Seperti apa kira-kira perjalanan mereka pendengar? Kami langsung saja menyapa di malam ini sudah kedatangan Kak Neo Efruan. Selamat malam Kak Neo. Apa kabar kakak?
1: Kabar baik.
0: Baik ya, sehat? Kelihatan agak kurang apa ya? Iya, karena mungkin setiap hari mikirnya ini gerakan apa ya yang harus disiapkan lagi untuk momen apa seperti itu. Baik ya Kak Neo ya. Kak Neo sendiri sebagai apa nih dalam komunitas dance? Iya.
1: Kalau saya sendiri itu sebagai koreografer juga bisa.
0: Iya.
1: Official juga bisa.
0: Official ya.
1: Pembina juga bisa.
0: Oh semuanya ya Kak Neo ya.
1: Itu kita punya komunitas yang memang betul-betul ya punya ya harus mempersiapkan. Jadi dari kita sendiri ya harus melihat adik-adik yang di sini ya dikumpul gitu.
0: Iya, ya. Oke. Baik Kak Neo, terima kasih. Dan ada juga Kakak Tata Lethulur. Kakak ya, Tata apa baik. Kabar? Baik Tuhan ya. Baik. Kakak Tata sebagai apa ini?
2: Kalau di sini jadi koreografer juga bisa. Terus sebagai
0: apa ya? Penasihat atau pembimbing?
2: Kalau sampai penasihat
0: iya.
2: Belum.
0: Iya, pelatih ya.
2: Iya, masih tetap jadi koreografi.
0: Oke. Okay. Dan kemarin juga Kakak Tata berangkat untuk
2: Sekalian turun untuk langsung ikut lombanya.
0: VOD di VOD di Ambon ya. Iya. Kalau Kakak Calvin Kilmanun. Selamat malam Kakak Calvin.
3: Selamat malam.
0: Oh, Kakak Calvin, maaf ya. Kakak Calvin selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Baik, kalau Kakak Calvin sendiri sebagai apa ini?
3: Iya. Kalau saya sebagai peserta. Dan kebetulan saya sebagai kapten di kontingen.
0: Oke, dalam komunitas itu ya.
3: Dalam komunitas.
0: Kemarin juga ikut berangkat ya. Iya. Baik, Kak Calvin, ada KKPD Batil Murik.
3: Iya, kalau KKPD.
0: KKPD yang
3: berhalangan ya.
0: Oh, berhalangan ya.
3: Selesai luka.
0: Oke, saya menyapa Ade. Dengan ya. Siapa ini?
4: Michael.
0: Michael, Ade Michael, apa kabar?
4: Kabar baik, Kakang.
0: Oke, karena Kakak Calvin tidak hadir, diganti ya dengan KKPD. Oh ya, Kakak PD tidak hadir, diganti dengan Kakak Michael. Oke, terima kasih narasumber yang sudah memperkenalkan diri dengan baik. Dan pendengar, jangan lupa untuk Anda bisa sampaikan saran Anda, komentar Anda atau opini Anda bersama kami melalui platform yang sudah kami bagikan untuk Anda di malam ini. Iya, langsung saja nih, bisa diceritakan sedikit terkait dengan perjalanan meraih juara satu kategori Upper Division dan juga ada juara dua juga ya?
3: Iya.
0: Saya ke Kakak Neo dulu nih,
3: iya.
0: Kak Neo, seperti apa sehingga kerja keras sekali ya untuk mendapat juara itu, atau seperti apa perjalanannya Kakak Neo?
1: Iya, jadi perjalanannya itu event ini kalau kita mau lihat event ini bukan event kecil ya,
0: iya.
1: Ini WOD, World of Dance.
0: Iya betul.
1: Jadi dari kita sendiri persiapan untuk WOD itu kita memang tidak main-main.
0: Iya.
1: Nah, karena ini terkait dengan nama baik,
0: juga
1: eksistensi yang betul-betul memang banyak yang tahu bahwa Kota Tual punya potensi-potensi dancer itu yang luar ya bagus-bagus luar biasa gitu.
0: Okay.
1: Jadi dengan itu kita juga tidak mungkin lah berlatih dengan ya
0: seadanya begitu ya.
1: Ya kita harus yang lebih baik itu untuk bisa menjawab apa yang harus kita buat di sana, hasil yang harus kita dapatkan.
0: Iya,
1: nah,
0: baik.
1: Jadi memang untuk saya sendiri sih tidak main-main sih untuk kali itu, karena itu terkait dengan nama baik kita sendiri, nama baik daerah, juga nama baik eksistensi kita dancer Kota Tua.
0: Iya, kira-kira butuh waktu berapa lama itu untuk melatih sehingga bisa mendapat juara yang cukup spektakuler di panggung?
1: Iya, jadi informasi untuk WOD ini kan udah 4 bulan, 5 bulan. Jadi persiapan itu memang betul-betul mereka tuh memberikan informasi terkait WOD itu harus jauh-jauh hari gitu.
0: Iya. Dan itu sudah disampaikan sebelum ini ya.
1: Memang persiapan seperti itu mereka kasih supaya seperti yang tadi saya bilang, persiapan itu bukan main-main gitu.
0: Iya.
1: Jadi
0: baik.
1: Memang cukup lama, 5 bulan kita mulai latihan itu. Untuk latihan fisik sendiri itu sudah di bulan 2 Februari. Di bulan Februari. Nah, di bulan Februari itu.
0: Iya, kan ya boleh
1: di bulan Februari
0: sedikit
1: itu,
0: ke mic.
1: Ya,
0: biar suaranya agak jelas ya.
1: Okay.
0: Iya.
1: Di bulan Februari itu kita mungkin latihan fisiknya. Latihan fisik itu mungkin 2-3 minggu lah.
0: Okay.
1: Dari situ mulai masuk ke pengenalan musik.
0: Iya.
1: Pengenalan musik. Nah, di bulan Maret.
0: Jadi gerakannya duluan baru
1: Fisiknya tuh bukan gerakan koreografi tapi fisik lebih ke lari
0: Oh, begitu ya.
1: Olahraga.
0: Waduh. Nah, saya pikir langsung digerakkan ini. Oke, okay, Kaneo terus.
1: Fisik terus masuk ke pengenalan musik. Pengenalan musik mungkin 2 minggu lah. Nah, selesai dari situ, dari pengenalan musik itu kita masuk ke koreografi tersebut. Koreografi tersebut masuk juga dari koreografi itu ada berapa elemen di dalam situ seperti koreografi contohnya mungkin contoh seperti popping itu kan elemennya ada berapa unsur di dalam.
0: Waduh.
1: Ada basic
0: bahaya nih kalau kita belum paham. Iya.
1: Jadi ada tekniknya. Jadi perlahan-lahan ada contohnya seperti satu penari ini tekniknya yang ini belum tahu. Kita harus kasih tahu. Nah, di situ memang
0: agak-agak sulit
1: waktu,
0: ya.
1: Oke. Okay. Jadi ya mungkin itu susah-susah gampang.
0: Iya, betul. Kan yo, saya ke Kakak Tata dulu nih, Kakak Tata.
2: Ya.
0: Ini juara satu kategori Upper Division.
2: Upper Division.
0: Ini, bagaimana nih, Kakak Tata? Waktu di sana atau sudah persiapkan diri itu 4 bulan sebelum itu juga ya?
2: Jadi yang tadi sudah disampaikan sama Kakak Neo, prosesnya itu memang masuk bulan. Ya gitu, karena harus disiapkan jauh-jauh hari ini.
0: Baik.
2: Penampilan ini kan bukan cuman sebatas kabupaten, kota, ini kan provinsi. Sampai bahkan Indonesia, tapi ajangnya kan di Ambon, jadi tuan rumah. Bagian jadi
1: Timur lah,
0: Indonesia Timur.
2: Jadi persiapannya itu harus memang matang betul. Jadi untuk latihan fisiknya itu berbarengan, kayak gitu. Waktu
0: sama-sama
2: itu. Semuanya sama fisik, karena latihan fisiknya itu karena kan ini satu komunitas Merajat Family, jadi awalnya kita jalan sama-sama. Nanti pembagian pada saat sudah pengenalan musik, terus masuk di koreografi, itu kita udah pisah.
0: Jadi masing-masing tanggung jawab
2: harus tanggung jawab penuh tuh, biar tidak dikasih tanggung jawab ke satu saja gitu.
0: Koreografi
2: saja lah, karena di sini kan semua sebenarnya bisa, cuman kita lebih ke apa ya, menghargai, lebih kasih kepercayaan untuk Kakaneo gitu, untuk bisa memperhatikan. Ya mungkin ada yang kurang yang bisa ditambahin sama Kakaneo, boleh. Gitu. Jadi saling
0: melengkapi pikiran, ya. Nah, ini sudah kita ketahui bahwa juara satu tidak mudah, dan juga Kakaneo juga mendampingi semuanya sampai mendapat hasil yang cukup luar biasa. Nah, ini pemilihan nama sendiri apakah dari Kakaneo juga, atau dari Kakak Tata, atau Kakak Michael, atau Kakak Calvin? Seperti apa pemilihan nama, atau memang di Kota Tual jadi nama yang enak deh, Merajat Family, biar lebih diingat begitu, lebih mudah di apa ya, diingat, atau seperti apa pemilihan nama ini?
1: Iya sih, kamu di
0: untuk komunitas.
1: Iya, mau dibilang sih bahasa Merajat itu kita kembali dari bahasa Ki dulu ya, yang mana Merajat itu kan sesuatu yang seperti apa? Kalau menurut saya sih euforianya, keindahannya, keramaiannya. Seperti banyaklah hal-hal yang baik lah ya, yang asik-asik aja gitu. Jadi bahasa Merajat itu kita pakai, itu menjadi satu motivasi juga untuk kita. Jadi kebetulan juga di Kota Tual juga gitu untuk pemerintahannya.
0: Merajat ya, waktu pemilihan itu ya.
1: Kita juga tidak melupakan apa yang
3: identitas
1: kita punya sebagai anak negeri dan juga anak daerah Kota Tua,
0: dan berangkat juga diperhatikan oleh pemerintah begitu ya. Dengan nama Merajat Family, memang saat itu booming sekali itu di malam pertandingan yang cukup sengit juga ya. Dan iya, pendengar, kami juga tunggu Anda di chat yang nantinya kami bisa sampaikan juga komentar atau mungkin masukan kepada keempat kakak yang sudah hadir, atau adik-adik di rumah yang mungkin ingin untuk bergabung bersama Merajat Family. Nah, saya ke kakak
3: Calvin
0: nih. Waduh, Kak Calvin ini lupa terus nih.
2: Ini orang lama nih.
0: Iya, betul. Nah, ini Kak Calvin, bagaimana mempertahankan eksistensi dari komunitas ini sendiri, komunitas dance ini? Kak Calvin juga sudah lama kan?
3: Iya.
0: Silakan Kakak.
3: Kalau menurut Beta ya. Kalau menurut Beta, kalau untuk mempertahankan eksistensi sih, pertama dari masalah dana dulu.
0: Itu yang sangat berpengaruh ya.
3: Itu dana. Kedua, ini sih
0: harus menjaga terus kebersamaan,
3: itu yang paling penting.
0: Harus kompak itu
3: dulu, baru semua bisa
0: berjalan.
3: Karena dalam satu komunitas kalau tidak kompak ya, tidak bakalan bisa eksis.
0: Kalau Kakak Calvin sendiri sudah bergabung berapa lama ini?
3: Kalau saya, puji Tuhan, dari umur 3 tahun sudah.
0: 3 tahun? Waduh, 3 tahun saya lagi apa ya? Iya, sudah lama berarti ya. Dan banyak kelompok dance, grup dance yang dipegang oleh Ade juga ya?
3: Puji Tuhan.
0: Lumayan
3: banyak.
0: Iya, berarti ini tangan dingin juga nih. Iya, kalau ke Kak Michael dulu nih. Kak Michael, seperti apa mempertahankan eksistensi nih di komunitas sendiri seperti apa Kakak Michael?
4: Kalau beta sing banyak sih cuman ketumpung waktu.
0: Iya, betul. Harus benar-benar semuanya di apa ya? Dicurahkan di situ tuh. Kesibukan-kesibukan lain ditinggalkan. Ya,
4: bisa tak tempatkan waktu yang baik.
0: Iya, betul.
4: Ada kelompok komunitas yang harus ketemu jadi bukan prioritas utama sih tapi harus ketemu berbagi waktu dengan baik ke situ lagi.
0: Iya. Apa artinya bahwa harus 50-50 nih. Iya, yeah. Dan sama keluarga ya.
2: Iya.
0: Dua-duanya sangat berarti kalau memang itu apa ya sudah dari kalau sudah dari dulu sudah masuk dalam ranah itu atau sudah geluti itu maka itu tidak akan pernah lepas juga. Nah, untuk apa ya waktu bagi keluarga juga berbagi dengan komunitas sendiri Kakak Neo seperti apa mungkin Kakak Neo sebagai seorang koreografi ataupun bisa dibilang pembimbing juga ya. Bagaimana nih bisa menyatukan komunitas ini sendiri kan tidak hanya Kakak Tata atau Kakak Michael dan Kakak Calvin tapi ada yang saya tahu itu ada adik-adik juga. Bagaimana Kakak bisa mempertahankan ini juga ya, sebagai
5: itu simpel aja. Maksudnya simpel aja. Ya kita nih dari dulu dari kecil memang sudah bersama.
0: Iya.
5: Nah, jadi gitu. Nah, mungkin untuk masalah eksistensi dan juga untuk kita bisa mempertahankan hal ini ya mungkin dari pergaulan sehari-hari.
0: Iya.
5: Nah, yang mana kita nih biasa kayak gitu nongkrong bareng.
0: Oh, itu juga bareng. Yang menyatukan ya, komunitas itu, Kakak.
5: Bareng cerita bareng.
0: Wah, wow, luar biasa.
5: Ketemu di jalan, say hello, kumpul dulu kayak gitu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, kebetulan ada informasi ada event. Ya udah jadi kayak gitu.
0: Okay.
5: Jadi bukan mau dibilang sih banyak sih kalau mau dibilang kayak gitu. Kita nih satu komunitas yang dibilang komunitas keluarga.
0: Oke.
5: Okay. Itu komunitas keluarga yang memang yang bisa mengikat kita ini kekeluargaan itu. Nah, kita bukan satu komunitas yang jauh dari seberang sana, seberang sini.
0: Tapi itu
5: negeri sana tidak. Kita satu kampung aja kayak gitu.
0: Dengan adanya komunitas jadi saudara begitu ya.
5: Iya, jadi saudara.
0: Dan itu sudah dari dulu, dari seperti Kakak Calvin tadi bilang dari umur 3 tahun itu sudah bersama jadi, dan ingat sekali waktu saya masih SMA ya, itu Kakak Neo, ada Kakak Michael, Kakak Tata juga biasa dari dulu biasa dan di situ tuh. Nah, itu sudah kami sudah mulai nonton. Iya. Kalau Kakak Neo untuk adik-adik sendiri nih yang kemarin juara 2 ya. Nah, itu bagaimana menyatukan mereka apalagi mereka tuh masih apa ya? Masih belum terlalu fokus dengan yang namanya serius. Mungkin masih lebih ingin main gadget. Bagaimana Kakak Neo mengajak mereka untuk tertarik dengan dunia dance ini sendiri?
5: Oh iya, jadi itu kita tarik dari awal ya. Tentukan dari Mariada tersebut.
0: Oke.
5: Dari Mariada tersebut itu kita membuat nama Mariada itu untuk satu komunitas dance yang nanti dibawa ke Ambon nanti ini.
0: Dan itu baru dibentuk berapa lama kira-kira?
5: Itu
0: untuk
5: dari
0: adik-adik ini.
5: Adik-adik itu sudah lama. Sudah lama anak-anak itu udah lama
0: 2 tahun untuk, 3 tahun
5: untuk,
0: terakhir
5: untuk
0: ya
5: dance itu mereka udah lama.
0: Iya dan mereka juga hobi ya ternyata ya.
5: Itu masalah hobi tuh ya. Jadi pas event ini ya ditarik diseleksi gitu.
0: Oh, Kenewa seleksi dulu.
5: Ya, contohnya seperti adik-adiknya atau didikannya dari adik Michael tersebut.
0: Oke.
5: Itu namanya apa tuh?
2: Deskai.
5: Deskai.
0: Oh, itu
5: Deskai.
0: Juga didik.
5: Didikan dari Ade Michael, terus ada Emil Crew, ada UPD Family.
0: Iya.
5: Nah, itu digabung jadi satu.
0: Nah, itu yang ada beberapa grup ya ternyata ya. Dan Kakak Neo percayakan ke Kakak Tata, Kakak Michael sama Kakak Calvin begitu.
5: Iya.
0: Oke.
5: Okay. Mereka tuh dipanggil untuk bergabung di satu komunitas besar
0: komunitas,
5: ini Mariadat ini untuk membawa
0: tidak mudah ya.
5: Iya, tidak mudah. Jadi ada punya seleksi. Jadi mungkin tadi saya lupa sedikit dari
0: silakan,
5: proses
0: Kakak.
5: Tadi. Nah, proses tadi itu kita dari awal itu proses ke yang tadi itu seleksi yang
0: seleksi
5: tadi,
0: ya, dulu seleksi. Ya.
5: Pada saat seleksi selesai baru fisik yang tadi. Fisik masuk ke musikalitas dan koreografi. Jadi lebih ke seleksi dulu. Jadi jalan-jalan di sini dulu. Tapi kita udah tahu siapa yang siapa bagus di sini. Ya.
0: Oke.
5: Okay. Kayak gitu. Memang sangat banyak.
0: Berat tidak banyak. Kakak Neo saat memilih mereka ini? Mana yang paling bagus untuk ikut? Untuk kan itu kan semuanya kan sudah berlatih, tapi harus ada penentu dari Kakak Neo untuk bisa mewakili Mariadat begitu. Agak berat ya Kakak?
5: Sebenarnya sih berat sih. Beratnya tuh banyak dari ya mungkin permasalahannya pas kemarin kan ada ujian sekolah nih.
0: Nah, oke, itu gitu juga berpengaruh ya, karena adik-adik semua masih dulu di bangku sekolah
5: dan
0: ya.
5: Juga kalau mengenai body language atau dia sendiri yang hobinya gestur tubuhnya yang memang dia tahu bahwa dia tuh seorang pedancer, dari saya sendiri sih belum terlalu berpikir bahwa dia kayak gitulah. Jadi masih perlu poles banyak lagi.
0: Waduh.
5: Masih iya, jadi susah. Jadi,
0: okay.
5: Jadi untuk itu memang butuh waktu, tapi ya puji Tuhan.
0: Mereka meraih juara dua dan hasil yang cukup luar biasa di panggung Indonesia Timur ya. Dan wow, luar biasa. Didikan dari Kakak Neo cukup mantap. Dan dari Kakak Michael sendiri punya apa grup Skydance ya? Itu kemarin Deskai ya. Kemarin juga ikut bergabung atau mungkin Kakak Neo yang langsung pilih seperti itu?
6: Kakak Neo turun seleksi lagi. Dilihat. Okay. Puji Tuhan, beta punya kru semua diambil.
0: Wow.
6: Cewek semua, yang cewek.
0: Oh, yang cewek-cewek itu ya. Waduh, mereka tuh luar biasa ya.
2: Keren.
0: Iya, betul. Dan Kakak Kelvin sendiri punya grup sendiri juga ini. Ada lagi yang dilatih begitu?
3: Iya. Kebetulan untuk tim junior, anak saya juga.
6: Depo anak dalam.
0: Waduh. Jadi bapak anak semua ya.
5: Oke. Okay.
0: Jadi Kakak Kelvin langsung yang memilih juga atau Kakak Neo yang itu, menentukan begitu?
3: Proses seleksi.
0: Oke, seleksi juga ya. Jadi biar kalau bapak tapi kalau tidak bagus berarti tidak dipilih begitu. Oke.
2: Lebih profesional.
0: Lebih profesional. Baik. Iya. Selanjutnya ini bagaimana komunitas dance di Kota Tual dalam hal ini Mariadat Family ya berkontribusi dalam perkembangan industri kreatif. Nah, sejauh mana Kak Neo mungkin membawa kreativitas ini Kakak Neo, kalau sudah berhasil di panggung Indonesia Timur sejauh mana nanti apakah ini terus dilatih dan ada persiapan event-event lain yang akan ditempuh begitu?
5: Iya, jadi ini masalah hobi ya, ini masalah hobi yang mana kita tahu bahwa ya itu kita gitu.
0: Oke.
5: Jadi kalau ingin untuk tetap seperti begitu ya mari sama-sama kita tetap berlatih, tetap belajar, mengembangkan seni tari, hip hop maksudnya. Terus kalau memang ada event-event ya lanjut lagi. Ya, jadi sisi positifnya itu kita tetap merangkul anak-anak.
0: Iya, itu yang paling penting.
5: Ya, di bidang seni tari hip hop atau seni tari saja, gitu. Untuk tetap kita eksis dan juga memberikan sesuatu yang baik gitu untuk daerah, ekonomi kreatif juga mungkin dengan cara apa kita bisa menjual sesuatu yang baik untuk daerah ini.
0: Itu juga menjadi daya tarik ya.
5: Iya.
0: Kakak Neo kan ini adik-adik kita yang masih dulu di bangku sekolah ini, bagaimana mengatur waktunya untuk bisa bergabung dalam komunitas dance? Terus adik-adik ini kan masih apa? Up and down ya emosi mereka seperti itu, suka tidak suka, kadang suka kadang tidak suka. Bagaimana Kakak Neo sendiri bisa menyatukan mereka?
5: Untuk permasalahan itu saya rasa tidak ada ya. Ini permasalahannya ini semangat. Anak-anak lebihnya ke semangat. Jadi alasan untuk seperti itu mereka kayaknya tidak ada.
0: Tidak ada ya.
5: Malah mereka tuh
0: dan itu juga orang tua mereka support ya begitu.
5: Iya, support luar biasa. Jadi keluhan mereka tuh cuma di capek aja. Jadi latihan capek itu aja. Tapi untuk permasalahan seperti yang ini kumpul, yang ini tidak itu alasannya semua tepat.
0: Harus mengikuti mood-mood mereka
5: semua tuh tepat. Jadi ada aturannya. Jadi kalau memang tidak hadir alasannya tepat.
0: Oke. Okay. Nah,
5: Ya, ada juga perjanjian dari kita kalau memang tidak hadir sampai satu minggu lah itu.
0: Oh, itu langsung di DO begitu. Iya, Kakak Neo. Saya ke Kakak Neo lagi nih. Kakak Neo, bagaimana kalau ada event seperti ada event tertentu begitu? Apakah sudah ada latihan atau persiapan seperti itu, atau mungkin tidak ada event atau tidak ada seperti lomba begitu, itu latihan terus jalan begitu ya?
5: Iya.
0: Jadi, itu dilakukan setiap hari atau sudah ada jadwal begitu?
5: Jadi kalau saya sendiri jujur saja belum punya school dance atau sanggar tari.
0: Iya, ya, betul.
5: Punya. Dan memang ada rencana, punya rencana untuk membangun itu,
0: okay,
5: membuat sanggar tari itu. Jadi untuk eksistensi anak-anak di bidang seni tari ini di Kota Tual saja, mereka tuh ya kita lihat dari platform yang ada TikTok gitu. Jadi tanpa harus ada komunitas yang melatih, mereka juga bisa berlatih sendiri.
0: Berlatih sendiri.
5: Jadi ya kayak gitu otodidak.
0: Okay.
5: Siap dipakai lah.
0: Siap dipakai.
5: Ya. Jadi nanti pada saat event-event seperti ini baru ya mungkin kita bisa berlatih sama-sama kayak gitu.
0: Okay.
5: Tapi untuk saya contohnya saya ke satu komunitas itu untuk berlatih ya, mungkin belum pernah.
0: Oke, iya. Baik, Kakak Neo. Dan saya ke Kakak Tata dulu nih, Kakak Tata. Ini juara satu iya, di Kota Ambon, cukup luar biasa. Nah, Kakak Tata sendiri mempersiapkan diri seperti apa? Apakah ada dukungan dari keluarga juga atau bagaimana mempersiapkan diri hingga mendapat juara yang luar biasa itu?
2: Kalau dukungan ya pasti, karena prosesnya kan bukan baru dari sekarang nih, sudah dari kecil juga.
0: Oke.
2: Nah, untuk ada dalam proses seni tari modern nih kan, kita juga sudah dari kecil, sudah terbiasa tampil dan sangat dukung penuh dari orang tua, bahkan sampai sekarang ini kan walaupun sudah berumah tangga, istri juga kan pedancer juga.
0: Iya, betul.
2: Ya, jadi sama-sama.
0: Hai istri, selamat malam.
2: Jadi ya.
0: Nah, kalau sekarang Kakak Tata sudah bekerja juga nih, bagaimana mengatur waktu? Nah, itu
2: ya dibagi saja.
0: Okay.
2: Waktu jam kerja kalau sudah selesai ya lanjut latihan lagi.
0: Kakak Deo senyum-senyum ya, nih.
2: Ya, tetap proses itu kan berjalan terus toh.
0: Iya.
2: Namanya ketong ini penari yang bisa tunggu waktunya atau ada event dulu baru ketong latihan.
0: Okay,
2: itu kan sih bisa
5: terus.
2: Jadi tetap eksis terus walaupun lebih modernnya sekarang lari ke kebanyakan penari kan lagi upnya ke TikTok.
0: Nah, iya betul,
2: mungkin dari situ masih tetap eksis untuk bahasa penarinya bilang apa, mengolah
5: tubuh.
0: Iya.
2: Tetap ada toh ya.
0: Oke.
2: Jadi persiapan upper divisi kemarin
0: ya, silakan Kak Tata boleh ceritakan sedikit.
2: Tantangan ya pasti banyak ada nih.
0: Iya, betul.
2: Ya, namanya sukses itu kan tantangannya tidak sedikit, pasti banyak.
0: Okay.
2: Tetapi puji Tuhan bisa dilewati dengan baik. Sampai di Ambon ya bisa tampilkan yang terbaik dan bisa mengharumkan nama Marayadat Kota Tual dan
0: Kota Tual.
2: Khususnya mungkin lebih ke KI.
0: Oke.
2: Di situ kan semua orang bisa tahu bahwa ya ternyata penari di KI juga sangat luar biasa, bisa sampai ke kancah nasional. Ya.
0: Betul. Nah. Memang itu, ya, itu cukup luar biasa sih penampilan dari Kakak Tata sendiri.
2: Ya.
0: Iya. Kalau Kakak Michael, bagaimana dengan adik-adik yang di Skydance ini? Seperti apa mereka? Apakah Kakak Michael juga pakai tips yang sama? Kan ini masing-masing tanggung jawab grupnya ya. Bagaimana kalau, nih Kak Michael?
6: Kalau The Sky sendiri sih dong setiap ada waktu latihan. Jadi beta selalu kumpul dong. 2 tahun beta gambling dong itu.
0: Oke.
6: Okay. Nah, akhirnya puji Tuhan dong sudah jadi.
0: Iya.
6: Ditambah kemarin beta dan Kakak Neo berproses untuk Mariadat ini. Dong sudah terlihat semakin jadi.
0: Semakin jago mereka.
6: Depan dong bagus sekali.
0: Oke. Okay.
6: Untuk keseluruhan tim Mariadat Junior kemarin, itu beta dan Kakak Neo berproses dari awal dan dong. Ya begitu sudah ketong kasih latihan anak-anak nih, yang sama dengan orang dewasa. Ada di sana mood bagus di sini.
0: Iya ya, itu yang paling penting. Itu Kak Michael seberapa mengerti sih waktu bermain mereka? Seharusnya kan mereka masih umur-umur bermain begitu ya, Kak Michael, bagaimana menggembleng mereka itu adik-adik, apalagi cowok-cowok semua ya.
6: Itu beta lebih ikut dong, beta yang tekan,
0: terlalu memaksakan begitu ya.
6: Di mana dong chat untuk proses latihan?

0: dari perkembangan komunitas dance. Nah, ini kan tidak hanya di Kota Tual ya, tapi ada juga di berbagai daerah pasti ada komunitas dance. Kakak Calvin, bagaimana mempertahankan eksistensi itu?
1: Iya, kalau menurut kita sih, untuk bagaimana Katung tetap eksis di Kota Tual, harus pertama tuh dari Katung sendiri dulu.
0: Okay.
1: Khususnya pelaku seni.
0: Iya. Ya.
1: Jadi Katung sih perlu tunggu event, event-event besar. Lebih bagusnya kayak contoh, ini kita ambil contohnya kemarin.
0: Iya.
1: Kemarin kebetulan Katung komunitas Margaret Family,
0: iya,
1: ada buat sedikit kegiatan kecil saja.
0: Mm-mm.
1: Ini namanya Battle Dance.
0: Okay. Nah,
1: tapi puji Tuhan Katung lihat peminat yang datang tuh banyak.
0: Nah,
1: berarti tugasnya Katung itu lebih banyak buat event-event biar yang sudah lama vakum masih mau tetap eksis kembali toh.
0: Iya.
1: Nah, terus lewat event-event itu juga Katung bisa menghindari hal-hal yang contoh nih, anak muda yang taunya minum-minum,
0: iya, betul,
1: bikin kacau.
0: Iya.
1: Nah, dong lebih fokus di.
0: Nah, bagaimana nih Kakak sendiri menarik perhatian dari adik-adik pemuda-pemuda yang lain yang ya saat ini masih menganggap sepele nih komunitas dance.
1: Maksudnya bagaimana Kakak?
0: Iya, seperti apa cara Kakak Calvin itu untuk menarik adik-adik atau pemuda yang lain ini untuk bisa mengikuti komunitas dance dan ya tidak usahlah buat-buat hal-hal yang negatif begitu.
1: Itu kalau kita sendiri itu dari cara bergaul.
0: Oke.
1: Okay. Ya, maksudnya cara bergaul dulu. Ya, kayak dulu nongkrong-nongkrong, ya mulai ajak pelan-pelan. Kayak gini, adik gini.
2: Yeah.
1: Mulai tarik pelan-pelan.
0: Betul itu.
1: Apalagi kalau di kini kan semua wataknya sedikit keras toh.
0: Iya, betul.
1: Sudah dulu santai-santai biar anak-anak kecil dulu aja. Duduk ngobrol.
0: Harus jadi bunglon ya.
1: Iya, iya.
0: Betul. Oke.
1: Ya tukel-tukel.
0: Iya, betul.
1: Mulai ajak pelan-pelan ya, dan puji Tuhan kalau untuk sekarang untuk khusus di game,
0: iya,
1: untuk anak-anak yang baru usia remaja naik dewasa sudah banyak.
0: Cukup tertarik
1: iya,
0: ya.
1: Cukup tertarik.
0: Oke, dan itu tidak gampang memang.
1: Iya, sangat-sangat tidak gampang.
0: Kalau untuk saat ini kan perkembangan komunitas dalam hal ini komunitas dance ini yang tadi Kakak Calvin bilang bahwa terkendala atau yang sangat berpengaruh adalah dari dana.
1: Iya.
0: Iya, apalagi kita sekarang kan efisiensi begitu.
1: Iya.
0: Iya, bagaimana ini juga sangat berpengaruh terhadap komunitas ya.
1: Iya.
0: Kakak Neo, seperti sangat apa? Sangat. Apakah saat ini berjalan itu hanya dari supply dari mungkin Kakak Tata atau Kakak Michael atau Kakak Calvin atau Kakak Neo atau seperti apa? Dana sendiri pribadi.
1: Untuk,
0: ya kan kalau dulu-dulu kan tidak sulap kan air ada pasti pasti ada uang yang keluar begitu kan seperti apa saat ini dengan jadi, adanya efisiensi
2: itu memang sangat mengganggu sih
0: iya,
2: tapi betul. Puji Tuhan untuk pemerintah Kota Tual kemarin saja mereka sangat luar biasa.
0: Oke.
2: Okay. Pemerintah Kota Tual berhasil menurut saya sih sangat berhasil karena tidak mau singgung pemerintah yang lain sih,
0: iya.
2: Tapi bukti yang saya dapatkan dan juga adik-adik bahwa kemarin dari pemerintah Kota Tual sudah memberikan yang terbaik kepada Mariada Family,
0: iya.
2: Yang mana kita di sana kita juga tidak, ya kayak gitulah, ada pengalaman-pengalaman pahit yang dulu saya dapatkan, yang kita dari sini ke sana dan tinggalnya sembarang, makanya kayak gini. Tapi yang kemarin untuk itu luar biasa. Tinggal enak, makan enak.
0: Dibiayai semua ya
2: semua.
0: Begitu ya.
2: Itu luar biasa.
0: Iya.
2: Ya kayak gitulah. Tidak mau menyinggung yang lain, tapi kedapatan memang ada yang susah juga, kasihan lah.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Tidak diperhatikan. Tapi puji Tuhan kita tidak seperti itu.
0: Dari
2: pemerintah Kota Tua luar biasa.
0: Iya.
2: Dan juga kalau selepas dari event kemarin ya untuk Mariadat itu. Kembali ke sekarang ini ya memang ada harapan sih untuk ke
0: pemerintah baik
2: untuk kalau
0: nanti bisa. Harapannya ke Neo terakhir ya
1: iya
0: nanti closing statement harapannya ya ke Neo ya
2: apalagi
0: ditahan dulu
2: bahasanya kita ini sekarang apa nama
0: saat ini masih dari pribadi begitu ya
2: iya
0: supply dananya.

0: Oh, pribadi. Kalau pribadi kayaknya tidak.
1: Iya.
0: Untuk
1: kalau latihan ada air dong.
0: Iya.
1: Itu,
0: iya.
1: Itu supply.
0: Kalau
1: dari mana?
0: Betul dari
1: pribadi.
0: Pemerintah. Oh, tapi kalau untuk komunitas
1: latihan,
0: sendiri,
1: komunitas sendiri.
0: Ya kita sendiri.
1: Madu itu.
0: Kalau yang tadi yeah. untuk masalah Mariadat event yang kemarin ya kita mm-hmm. disuplai dana itu dari pemerintah kota.
1: Okay.
0: Tapi kalau kembali ke sini kita sendiri ya tetap mm-hmm. kita sendiri gitu.
1: Mm.
0: Dan saya, harapan saya seperti yang tadi yang masih ditahan-tahan itu.
1: Iya. Nanti di closing statement ya,
0: boleh.
1: Kakak Neo akan sampaikan yeah. harapan. Nah ini Kakak Tata dulu nih. Saat ini kan media sosial tuh hampir apa ya? Kita tuh terbawa memang di dalam yang namanya media sosial. Nah, Kakak Tata ada rasa minder tidak? Kalau misalnya nih scroll-scroll media sosial seperti itu dan banyak pedancer-pedancer yang cukup luar biasa juga. Kakak Tata seringkali sedikit apa ya rasa minder begitu atau tidak? Kakak Tata sebagai pedancer nih.
2: Kalau untuk beta sing minder ya gitu, karena beta bersyukur bahwa ada yang sekarang atau badanser yang sekarang ini dong sangat luar biasa semua gitu. Dong seng berpatokan lagi ke satu, dalam artiannya dong masih bisa belajar sendiri.
1: Okay.
2: Dan bisa mengabdom punya diri sendiri. Nah, nanti tinggal bagaimana caranya dong mengulah kembali teknik-teknik lagi yang dipersiapkan untuk dorang sendiri kayak gitu. Jadi untuk minder sing ada, bahkan kadang beta sendiri kalau nonton video
1: iya.
2: pasti beta kayak termotivasi juga kayak gitu.
1: Pengen sama
2: ya,
1: nih.
2: Iya, gitu motivasi. Okay. Jadi beta juga sih bisa egokan beta pun diri bahwa beta sekarang ini bukan sombong.
1: Iya.
2: Di atas dong, tapi beta sing berpikir bahwa ih kenapa dong bisa kita sih bisa kayak
1: iya,
2: gitu.
1: Itu yang memotivasi ya.
2: Ya gitu. Jadi okay. beta juga tetap masih butuh proses untuk belajar.
1: Jadi terus belajar. Ya,
2: jadi
1: kalau ada
2: yang bisa memandang remeh yang lain kayak gitu, yang bisa lihat yang lain, ih, dong ini cuman istilah kata kasarnya kayak cuma bikin-bikin ya kayak gitu.
1: Masih toh, junior lah.
2: Ya, tapi sing sampai ke tingkat itu, malahan kita jadikan dong sebagai beta motivasi supaya
1: okay.
2: bisa tetap beta eksis, tetap latihan terus.
1: Itu yang paling penting.
2: Iya, kayak okay. gitu untuk beta.
1: Iya,
2: gitu.
1: Kalau Kak Michael sendiri seperti apa nih? Pernah rasa minder tidak dengan ada pedancer yang begitu banyak ini berseliweran di media sosial? Yang wow, ini luar biasa. Terkadang rasa minder itu hadir atau seperti apa, Kak Michael?
3: Kalau rasa minder sih sengada.
1: Oke.
3: Okay. Bersyukur semua sekarang punya proses latihan suseng sama dulu katong lah. Dulu katong susah-susah, sekarang ini dong tinggal lihat video jadi.
1: Dan itu diputar video langsung iya. mereka tinggal ini lalu nanti dipoles juga oleh iya. Kak Michael, Kak Neo, juga Kakak Tata dan iya. Kak Calvin. Iya, Kak Calvin sendiri seperti apa?
4: Iya, sama kayak Kakak Tata, Kakak Michael.
1: Oke. Nah,
4: jadi
1: terus berlatih begitu iya, ya.
4: Namanya kalau sudah di seni, apalagi seni tari.
1: Seni tari, iya.
4: Tidak upgrade maka akan habis.
1: Mm-mm.
4: Jadi tetap lihat-lihat video itu katong mengupgrade ketempuh. Jadi terus.
1: Oke, dan itu tidak lalu mematahkan semangat yeah, begitu yeah, ya.
4: Yeah.
1: Waduh, dia ini bagus nih.
4: Yeah, itu jadi motivasi.
1: Oke, seperti itu. Baik, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami, sampaikan komentar juga saran Anda kepada kakak-kakak yang sudah hadir ini. Apakah mereka nanti atau mau yang mau kasih semangat juga boleh ya melalui beberapa platform digital kami, pendengar. Yang sudah Anda saksikan atau Anda bersama kami di Facebook RRI Tual dan juga di YouTube kami dan melalui RRI Digital di streaming kami. Nah, kita waduh tidak terasa sudah menit ke 49 bergeser dari jam 20. Kita ke closing statement nih. Nah, ini saya ke Kakak Neo dulu. Kakak Neo, harapan terbesar Kakak Neo ke depannya seperti apa untuk komunitas untuk terus eksis nih karena tidak mudah nih. Silakan Kakak Neo untuk komunitas ya, dulu.
0: Iya, untuk komunitas sendiri yang saya harapkan satu komunitas yang bisa untuk membawa nama baik Kota Tual ada di Mariadat kemarin.
1: Iya, betul.
0: Ada di Mariadat kemarin. saya berharap untuk siapa saja yang memang masuk dalam komunitas ini,
1: iya,
0: mari sama-sama kita jaga nama besar tadi.
1: Iya.
0: Jadi harapan saya itu untuk komunitas ini jangan kita putus sampai di sinilah. Kalau bisa Mariadat itu tetap kita pakai, karena bahasa Mariadat tadi itu,
1: iya,
0: kita keanggungan, ketumpung, segala macam yang bagus-bagus lah di Mariadat, iya, bahasa.
1: Kalau Kakak Neo untuk sekarang adik-adik yang bisa atau ada remaja-remaja lain yang bisa bergabung, boleh?
0: Boleh.
1: Oke. Okay. Ya,
0: dan itu memang sangat diharapkan dari saya sendiri. Lagi menunggulah.
1: Iya.
0: Siapa saja yang mau ikut ya silakan.
1: Silakan ya. Iya, tidak menutup kemungkinan untuk semua ya. Iya. Ini hal positif dan iya, untuk pengembangan diri sendiri.
0: Iya.
1: Oke, Kak Neo, harapan yang terakhir nih untuk pemerintah daerah seperti apa?
0: Ya, itu sangat luar biasa harapan ini. Iya. Pertanyaan ini memang sangat luar biasa. Kenapa saya
1: yang saya dengar dari bisik-bisik tetangga, katanya nanti mau mewakili Kota Tual juga ke kepulauan, kayak ke Amerika begitu.
0: Iya sih, itu
1: ada momen di sana ya, Kak Neo.
0: Iya, jadi informasi itu saya pun tidak terlalu memahami terkait dengan event WOD ini.
1: Oke.
0: Dan adik saya yang samping ini, si Tata ini tahu.
1: Oke.
0: Tata, pakai bahasa Tata, ini bagaimana Kakak sih mengerti ini? Ini kalau submit ini bagaimana Kakak?
1: Iya.
0: Memang tidak paham sekali terkait hal itu. Nah, Tata bilang, Kakak itu nanti ada seperti apa, Tata ada laporan kayak gitu ya.
2: Iya, jadi kayak kemarin contoh di jadinya yang dapat undangan itu kan kayak contoh di yang juara 2 kemarin. Maria Dad Junior tuh.
1: Iya.
2: Nah, jadi itu siap mewakili, undangannya kan sudah keluar kemarin.
1: Oke.
2: Okay. Jadi siap mewakili, ada perwakilan lah mewakili Kota Tual juga, sekalian Indonesia Timur juga untuk ke berkompetisi lagi di California.
1: Di California ya. Oke.
2: Okay. Jadi kayak, jadi semuanya itu tergantung
1: dana begitu ya. Tidak bisa dibohongi.
2: Tergantung support yang bisa membawa
1: supply
2: adik-adik
1: dana ya, yang supply cukup.
2: Dananya,
1: iya. Dan itu dipersiapkan. Tapi Kakak Neo, bagaimana nih? Kita kesampingkan dulu dana nih. Seperti apa nanti?
0: Kesiapan.
1: Kalau memang harapan ke pemerintah harapan seperti ke apa? Pemerintah. Ada dukungan?
0: Ya, kalau memang sekarang ini pemerintah ada melihat ini,
1: iya, betul.
0: Tolonglah.
1: Iya.
0: Ini katong su ada nih.
1: Oke.
0: Okay. Apa yang numpu mau, katong su buat ini, katong sing kaco-kaco.
1: Oke.
0: Okay. Katong su bikin yang bagus-bagus nih.
1: Iya.
0: Lihat katong sampai ke dalam juga toh. Kalau memang sing ada, sudahlah katong kubur katong pun mimpi sampai di sini saja.
1: Iya, tapi tetap berusaha. Tetap berusaha ya.
0: Iya,
1: dan memang butuh perhatian serius dari pemerintah daerah. Kalau kemarin pemerintah sudah luar biasa untuk menjadi suplai dana yang cukup luar biasa untuk keberangkatan kemarin ke Ambon ya. Dan mudah-mudahan nanti di event yang selanjutnya ini semoga ada perhatian juga dari pemerintah.
0: Iya,
1: Kakak Tata seperti apa nih harapannya untuk adik-adik remaja yang ingin juga bergabung dalam komunitas dance sekaligus ajakan seperti itu, Kakak Tata silakan.
2: Ya, harapan terbesar mungkin kalau mau ada dalam satu komunitas, pertama apalagi ketong kenal adik-adik ini, remaja ini kan punya mental masih belum terlalu ini.
1: Iya, masih labil.
2: Iya, masih labil.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau sudah siap untuk mengambil resiko gabung dalam satu komunitas, khususnya contoh di Mariadat Family, untuk ada dalam seni tari berarti harus persiapkan mental dulu.
1: Iya, itu yang paling penting.
2: Harus, karena
1: jangan sampai nanti mental, tiba-tiba dilatih lalu ada
2: karena
1: okay,
2: proses latihan ini, proses pembelajaran latihan ini kan dia kayak ketemu sekolah gitu. Mungkin yang sekarang, anak-anak sekarang mungkin lebih enak ya.
1: Iya.
2: Jadi kayak yang terlalu di dapat marah kayak gitu toh. Tapi ketemu punya proses, contoh proses dulu, dari dulu itu banyak hal yang ketemu dapatkan. Makanya itu ketemu masih tetap eksis dan masih tetap bisa sampai sekarang karena itu proses latihan dari dulu, walaupun dimarah,
1: iya, betul,
2: sempat disentuh kayak gitu ya. kalau bilang dipukul kan kasar gitu.
1: Jadi iya, kayak disentuh ya, itu kayak teguran ya begitu. Iya, ayo bangkit.
2: Itu
1: latihan lagi seperti itu.
2: Kuat. Kalau tidak kuat ya otomatis tidak mau bergabung kayak gitu. Pernah dulu ketemu juga sempat latihan nih Kakak Nio waktu kecil-kecil. Nah, Kakak Nio pernah latihan bentak apapun itu ya ketemu siap. Ketemu siap untuk tetap latihan karena ini ketemu punya keinginan kayak gitu.
1: Iya.
2: Nanti akan tetap terbawa sampai puji Tuhan sampai pada sekarang masih bisa terjaga karena itu proses yang ketemu latihan dengan cara walaupun orang bilang dengan cara keras tapi hasilnya baik.
1: Iya
2: gitu.
1: Betul. Buktinya sekarang sudah.
2: Ya, jadi kalau adik-adik kalau mau bergabung boleh asalkan pertama mental dulu yang harus disiapkan. Iya. Itu betul. Nomor satu dulu.
1: Iya.
2: Jangan yang lain, pikirkan yang lain itu sebentar dulu. Prosesnya pasti ada untuk tahu cara narinya
1: gitu. Ya.
2: Mentalnya dulu harus siap. Itu yang pertama.
1: Okay.
2: Mungkin itu saja sih dari.
1: Iya, harapan Kakak Tata?
2: Kalau harapan ya
1: untuk nanti ada event ini ada apakah event, ada butuh perhatian dari pemerintah?
2: Ya itu pasti.
1: Kan kemarin kan sudah tuh. Apakah ya, ini pasti, lebih butuh lagi? Iya.
2: Tapi silakan. Itu pasti kalau untuk beta mungkin ke depan pemerintah lebih memperhatikan lagi untuk kreativitas
1: betul
2: adik-adik atau ketung semua yang tergabung dalam seni tari ini ya, lebih memperhatikan lebih support yang enak lah
1: tidak harus dari dana tetapi ada perhatian-perhatian khusus begitu ya.
2: Karena kemarin itu dalam komunitas Marajalat Family ini ini kan contoh kayak di timnya Kakak Calvin tim divisi itu kan pure-nya bukan asli komunitas nama ini kan diambil kayak contoh yang tadi disampaikan Kakak Neo seleksi lagi tuh
1: seleksi,
2: ada dari Yakusa, ada dari Sinar Pagi, dari SKB, ada juga dari UPD kayak gitu. Jadi dijadikan satu nih dengan berbagai macam karakter yang beda-beda. Nah, terkadang kalau dalam setiap proses untuk hal kayak gini kan banyak pemikiran yang beda-beda apalagi contoh kayak di posisinya Kakak Calvin yang sebagai kapten. Nah, untuk melihat semua itu kan banyak masukan, apalagi yang sudah dewasa kan sudah paham. Baru semua yang tergabung dalam timnya Kakak Calvin ini kan semua sudah bisa dicantumkan nama koreografer. Karena memang
1: semua ada,
2: sudah punya kemampuan masing-masing.
1: Sudah pawang-pawang begitu.
2: Ya, sudah jago lah kayak gitu. Sudah bisa.
1: Okay.
2: Jadi harapan terbesar mungkin pemerintah Kota Tual kemarin itu luar biasa. Luar biasa sekali.
1: Dan sekarang butuh memang luar biasa lagi.
2: Gitu. Supaya ke depan kalau ada event kayak gini dan bisa ke kancah internasional ya mungkin bisa lah.
1: Gitu.
2: Mungkin bisa untuk membawa nama adik-adik atau membawa nama besar Mariadat keluar. Mungkin itu saja.
1: Lebih khusus ke Pelawan Kei ya. Dari Kakak Michael seperti apa harapannya? Closing statement.
3: Kalau beta harapan untuk pemerintah Kota Tual, semoga Mariadat katong sing sampai di sini.
1: Itu kata sepanggal itu saja.
3: Katong ada
1: garis bawahi.
3: Ada untuk dunia seni tari Kota Tual. Tinggal katong butuh perhatian lebih dari pemerintah saja.
1: Memang sudah ada perhatian, tapi ini butuh lagi nanti eksistensi komunitasnya. Saya terakhir ke Kak Kelvin. Seperti apa nih harapan? Juga mungkin langsung mengajak adik-adik kita di rumah agar ayo gabung bersama kami untuk hal positif ini. Silakan, Kak Kel.
4: Kalau untuk mengajak sih ya atong Mariadat Family selalu buka hati dan buka ruang untuk semua gabung sama-sama. Dan kalau untuk harapan kayak tadi sudah sampaikan banyak-banyak dari Kakak Neo, Kakak Tata dan Kakak Michael. Dan katong sangat berterima kasih untuk pemerintah kota di mana sediakan tempat latihan, makan, minum, tempat tinggal bahkan sampai pergi di Ambon dan Bali.
3: Dengan baik.
4: Jadi kalau bisa kedepannya
1: kalau ada event ini.
4: Kalau ada event
3: lebih baik lagi.
4: Katong harus lebih baik lagi.
1: Matangkan
4: lagi, mantap-mantap biar semua bisa aman terkendali.
1: Baik.
4: Hidupnya.
1: Iya, itu closing statement dari Kak Calvin, juga Kak Neo, Kak Tata, Kak Michael. Sekaligus pendengar mengakhiri kebersamaan kita di malam ini. Semoga dialog malam ini kita berbagi inspirasi juga harapan ya dan lebih khusus untuk komunitas dance di Kota Tua, Maria Dad Family lebih semangat lagi untuk berlatih ya. Tidak hanya berlatih untuk diri, tetapi ada adik-adik yang harus dibimbing terus ke depannya. Baik, terima kasih Kakak Neo, Kakak Tata, Kakak Michael, Kakak Calvin sudah hadir di Studio Pro 1 malam ini. Dan pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami di obrolan komunitas malam ini. Kita nanti ketemu lagi pendengar di lain waktu, lain kesempatan.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Saat ini kami ajak Anda, kita bergabung bersama Program H3 Jakarta menyimak penyampaian Warta Berita Nasional tepat pukul 21.00 waktu Indonesia bagian timur.
1: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
2: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
2: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri itu dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan. Juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius, mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat ke pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk mengevakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal kayak Fatma dari Sabdar sampai sekarang sudah jalan 10 tahun. Karena kan masuknya malam siang. Ya, ya, tuanya ya. Kalau nggak salah, 9.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jemaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jemaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jemaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di tanah suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat dan Terminal Jabal Kabah dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa

0: tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini, termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Ayat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Ayat. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, BD Center Haji Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
2: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
3: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
4: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
3: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
5: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
3: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
6: Eigentlich alles. Das gehört dazu.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba. Dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana. Orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
6: Meine ganze Saison lang, also es ist nicht nur für uns, aber auch für den und
1: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi.
1: Baik pendengar, sajian Warta Berita Nasional baru saja kita ikuti dan kini Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Kami pancarluaskan melalui frekuensi 103,6 MHz. Kini pendengar, menit ke-25 bergeser dari jam 9 malam ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dan selanjutnya kita bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya,
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Widodo, sunailah. Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iya, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tualdi Langkur. Kini menit ke-50 bergeser dari

Kami tunggu Anda di line telepon, pendengar. Bagi yang mau bergabung silakan di 081354 95875. Anda bisa salam-salam ataupun request lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di saat ini.

Bapak Ibu yang ada di desa-desa yang ada di Ohoi, Ohoi, bagaimana Anda menikmati suasana malam ini di sana? Iya, apalagi yang paling apa ya, menyenangkan dalam menikmati suasana di Ohoi, di desa. Wow, sunyi, sepi, dan juga iya, menikmati malam yang begitu dingin juga. Di Ohoi, Ohoi, di desa-desa, Bapak Ibu, selamat malam yang baru saja bergabung bersama kami. Anda bisa request lagu-lagu pilihan pendengar bagi Anda yang mau salam-salam ataupun request lagu di malam ini.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Hei, barang kenapa lah? Seng bikin rugi mama kau juga toh?
0: Wih, seng rugi apa? Nih, sapung uang saja kau minta terus par beli rokok. Lalu lia Sinta sana. Kau dengar kah, seng? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kau itu perokok aktif. Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kau pung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti asap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pung kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu ya di malam ini edisi Jumat 15 Mei 2026, dan nanti kita akan bersama lagi di lain waktu lain kesempatan. Selanjutnya pendengar, kami punya lagu-lagu pilihan daerah bagi Anda yang menanti-nanti lagu-lagu daerah. Iya, untuk menghilangkan rasa rindu Anda terhadap keluarga, orang-orang tercinta, orang-orang terdekat, dan juga tanah kelahiran Anda. Kami hadirkan lagu dari MTB Maluku Tenggara Barat, dan juga dari Papua akan menemani Anda di sana pendengar. Ya, ada dari Sunda juga, tapi kita nikmati dulu dua lagu pilihan dari MTB. Ada Sarit Nebar dan juga Dalam Leloi.

Pada Tanimbar, Kepulauan Tanimbar, Maluku memiliki ciri khas kain tenun tradisional yang kaya motif flora fauna. Dengan busana pria terdiri dari kemeja, celana panjang dan cawat atau teik, serta penutup kepala hiasan bulu cendrawasih, melambangkan kebesaran pemimpin. Sementara itu wanita memakai sarung tais dengan aksesoris kepala dan tubuh seperti emas dedin, tiwur atau anting, dan gelang gading atau mangkanusu, melambangkan martabat dan keanggunan wanita. Nah, untuk pakaian adat pria, atasan kemeja lengan panjang seringkali dipadukan dengan selempang atas kuai yang disampirkan di bahu atau pinggang. Ini melambangkan tanggung jawab pemimpin. Sementara bawahan celana panjang atau cawat atau disebut dengan teik. Sementara penutup kepala yakni suara beb ulu atau tutuban ulu yang dihiasi bulu burung cendrawasih atau somalia, melambangkan kebesaran dan perlindungan pemimpin. Dan aksesoris kalung emas atau wangpar dan ikat pinggang atau berun. Sementara untuk pakaian adat wanita Tanimbar, yakni busana utama, sarung tenun atau tais, dililitkan dan diikat. Dan untuk hiasan kepala, yakni orasan darendra atau hiasan dahi, melambangkan keanggunan. Hiasan dada atau leher, yakni emas dedin atau emas di dahi, tiwur atau anting emas, dan kalung. Hiasan lengan, mangkanusu atau gelang gading yang juga merupakan bagian dari belis atau mahar. Sedangkan ikat pinggang, yakni berun atau ikat pinggang melambangkan kewibawaan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Lenggur, 32 menit kini bergeser dari jam 10 malam ini. Dan itu tadi beberapa lagu pilihan dari Tanah MTB, juga dari Papua. Sudah hadir menemani Anda dan melengkapi kebersamaan kita juga. Ada satu lagu Sunda sudah kami persembahkan untuk Anda di malam ini. Temani Anda yang sudah pada tidur, selamat malam. Walaupun hari ini WFH, ya, work from home, tapi tetap ada saja pekerjaan yang harus dituntaskan. Nah, semoga dengan istirahat malam ini bisa mengembalikan semua stamina, kekuatan Anda yang terkuras habis di siang tadi, sehingga untuk persiapan yang nantinya Anda lewati bersama keluarga di weekend hari esok bisa berjalan dengan lancar. Kami punya lagu-lagu pilihan daerah, masih kami persembahkan untuk Anda. Selanjutnya masih dari Tanah Sunda, satu lagu ada Ambarakatak untuk Anda di sana.

Efisiensi dalam operasional adalah penting untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas kerja. UMKM perlu mengevaluasi dan meningkatkan proses internal bisnis secara berkala. Ini bisa melalui otomatisasi proses, pelatihan karyawan, atau penggunaan alat dan perangkat yang lebih efisien. Jadi, efisiensi dan produktivitas yang tinggi akan membantu UMKM dalam menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Tari Dero adalah sebuah tarian yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama, yang melambangkan sukacita atau kebahagiaan, serta ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Tari Dero atau yang disebut juga dengan Madero berasal dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Tarian ini merupakan salah satu tradisi masyarakat suku Pamona yang masih dipertahankan hingga sekarang. Tarian ini cukup sederhana dan biasanya dilakukan di daerah atau lapangan yang luas. Pada gerakan tarian Dero, semua orang harus saling berpegangan tangan dan bergoyang, kemudian ditarikan oleh masyarakat secara melingkar dengan sebuah gerakan tarian yang disebut dengan Dero. Dalam pertunjukannya, tarian Dero diiringi oleh musik tradisional Gongi dan Ganda. Terdapat juga pengiring vokal tari Dero yang bertugas untuk menyanyikan syair atau sebuah pantun. Namun seiring dengan perkembangan zaman, alat musik yang digunakan pun tidak harus gongi atau ganda. Alat musik modern seperti organ tunggal juga bisa menjadi pengiring dari tarian Dero.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tualdi Langkur, dan kini tepat pukul 23.00 kami ajak Anda pendengar untuk mendengarkan satu buah berita duka. Berita duka berasal dari Ibu Maharia Rahawarin Reyaan di Perumahan Guru Ohijang, ditujukan kepada satu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara di Langkur, 2, Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Kebesar di Elat, 3, Ketua Yayasan Asti Dharma di Langkur, 3, Keluarga Besar SD Naskah Matias Langkur di Langkur, 4, Keluarga Besar SD Naskah Filial Kolser di Kolser, 5, Keluarga Besar SD Naskah Ohiren di Ohiren, 6, Keluarga Besar SD Naskah Somlain di Somlain, 7, Keluarga Besar SD Naskah Namar di Namar, 8, Keluarga Besar SD Naskah Kalanit di Kalanit, 9, Keluarga Besar SD Naskah Watlar di Watlar, 10, Keluarga Besar Watlar di Watlar, 11, Keluarga Besar Katlarat di Katlarat Kei Besar, 12, Keluarga Besar Wulurat di Wulurat di Kei Besar, 13, Keluarga Besar Duroa Slamsaran di Dula Laut, 14, Keluarga Besar Dulah Ngadi Tamedan Labetawi Ohitel Watran Lair Kemor Ohitahit di Utantel Timur dan Utantel Barat, 15, anak-anak cucu-cucu Helat di Tutu Tahun Timur Warat, Yut Nuhuroa Lar In Baba Wir In Soso Langkur Ohijang di mana saja berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia dengan tenang ayah, suami, opa, om terkasih, Bapak Gregorius Wens Rahawarin, ya, atau yang sering disapa Opa Papan Atas, dan beliau meninggal dunia pada hari Kamis 14 Mei 2026 di Rumah Sakit Hati Kudus Langkur jam 19.30 waktu Indonesia Bagian Timur, dalam usia 91 tahun 6 bulan 19 hari. Dan saat ini saudara, jenazah almarhum sementara disemayamkan di Rumah Duka Kompleks Perumahan Guru Pemda Ohijang. Rencana pemakaman akan dilaksanakan di Dusun Doroa pada hari Minggu 17 Mei 2026 pukul 15.00 waktu Indonesia Bagian Timur. Harap maklum. Pendengar di manapun Anda berada, bagi Anda yang sudah mendengarkan berita duka ini, kami mohon Anda, bantuan Anda pendengar, untuk meneruskan atau diteruskan kepada keluarga-keluarga yang berduka saat ini, pertalian di mana saja berada. Dan atas bantuan saudara, kami ucapkan banyak terima kasih.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh,

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur menemani Anda pendengar jam 11 lebih 30 menit kebersamaan kita. Dan pendengar, selamat beristirahat bagi Anda Bapak Ibu yang sudah beristirahat di sana. Iya, kami punya satu informasi untuk Anda terkait dengan masyarakat dunia kembali memperingati Hari Keluarga Internasional pada hari ini, 15 Mei 2026. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama dalam kehidupan sosial dan pembangunan masyarakat. Nah, saudara, Hari Keluarga Internasional ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui resolusi Majelis Umum pada tahun 1993. Peringatan ini mulai dilaksanakan secara resmi pada 15 Mei tahun 1994 sebagai bentuk perhatian dunia terhadap berbagai persoalan yang mempengaruhi kehidupan keluarga. Nah, pendengar, PBB menilai keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter, pendidikan, serta kesejahteraan anggota masyarakat, yang mana karena itu peringatan Hari Keluarga Internasional diharapkan dapat mendorong pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan serta ketahanan keluarga di tengah perubahan sosial yang terus berkembang. Setiap tahunnya, Hari Keluarga Internasional diperingati dengan tema berbeda sesuai isu global yang sedang menjadi perhatian dunia. Tema tersebut biasanya berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, pengasuhan anak, kesetaraan gender, kesehatan, hingga tantangan perkembangan teknologi terhadap hubungan antar keluarga atau anggota keluarga. Nah, saudara, di Indonesia sendiri Hari Keluarga Internasional turut menjadi perhatian berbagai lembaga, di mana pemerintah dan organisasi sosial ada juga beragam program edukasi tentang pengasuhan, kesehatan keluarga, serta pembangunan karakter generasi muda digelar sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas keluarga Indonesia. Nah, saudara, peringatan Hari Keluarga Internasional diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan, kasih sayang, dan dukungan dalam keluarga. Dan juga nilai-nilai tersebut dinilai menjadi dasar penting dalam membangun generasi sehat, kuat, dan berdaya saing di masa mendatang. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda, di mana Hari Keluarga Internasional memperkuat keharmonisan dan ketahanan keluarga.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 Radio Republik Indonesia Tuol di Langkur, kami temani Anda dari Jalan Soekarno atau Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan kini terasa, pendengar, kita sampai di kebersamaan di ujung malam saat ini. Dan terima kasih sudah menemani dari pagi hingga kini, saudara. Sudah mendengarkan kami dari pagi jam 4.55 hingga kini. Dan semoga informasi juga hiburan yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda. Selamat malam bagi Anda Bapak Ibu yang sudah beristirahat. Semoga makin lelap lagi dengan hadirnya beberapa lagu pilihan tadi di ruang dengar Anda. Dan pendengar, lagu dari Nikita Willy tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk malam ini. Bersama kami yang bertugas, saya Ellen, ada pengarah teknik Bung Betu Selolin, dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar van. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan kita akan bersama lagi pendengar di lain waktu, lain kesempatan.
1: Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini di hari Jumat 15 Mei 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia bagian timur melalui pemancar FM 103,6 MHz dan juga melalui RRI Digital. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, saya Ellen Letera bersama operator studio Bung Petu, saya Lolin, dan ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Van, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, Programa 1.

selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam manis, salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali di edisi pagi akhir pekan Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026. Kami kru yang bertugas, saya Iksan Aryando, kembali pada Anda mendengar, menyapa Anda di waktu pagi yang masih buta ini. Prengar, dan kami sudah siapkan lagu-lagu religi, dan juga ya sebelumnya kita akan mengikuti Mutiara Hati Agama Katolik dispesialkan untuk sahabat kita, saudara kita, umat Katolik, bahkan umat Nasrani di manapun Anda berada. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kepulauan Kei, bahkan di mana saja Anda berada. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, sebelum kita mengikuti Mutiara Hati Katolik, satu lagu rohani. Selamat mengikuti.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

umat milik Tuhan, wartakanlah kebijaksanaan Tuhan yang telah memanggil kalian dari kegelapan masuk ke dalam cahayanya yang menakjubkan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Shalom, salve. Jumpa lagi dalam acara Mutiara Hati pagi ini, Sabtu 16 Mei 2026, hari Sabtu sesudah kenaikan Tuhan Yesus, dengan tema permenungan kita, meminta dalam nama Yesus dan hidup dalam keyakinan kasih Allah Bapa. Mari kita membuka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari Sabtu sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita diajak untuk merenungkan masa penantian para murid sebelum turunnya Roh Kudus. Dalam keheningan dan doa, mereka berkumpul bersama, menaruh harapan penuh kepada janji Tuhan. Melalui acara Mutiara Hati pagi ini, kita pun diajak untuk meneladani sikap para murid, yakni setia dalam doa, teguh dalam iman, dan siap menjadi saksi kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga permenungan kita pada pagi ini semakin menguatkan iman, menguatkan pengharapan kita kepada Tuhan yang senantiasa menyertai umat-Nya. Semoga hati kita terbuka dan penuh kerinduan akan kehadiran Roh Kudus. Mari kita membuka permenungan kita ini dengan doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah meninggikan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus ke dalam kemuliaan-Mu dan menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kami. Pada pagi hari ini, kami berkumpul dalam acara Mutiara Hati, membawa segala harapan, pergumulan, dan kerinduan kami kepada-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami mampu memahami sabda-Mu, menghayatinya, dan mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Teguhkanlah iman kami, kuatkanlah pengharapan kami, dan nyalakanlah cinta kasih kami, agar kami setia menjadi saksi Kristus di tempat, di tengah-tengah dunia. Doa ini Bapa kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, haleluya. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikan-Nya kepadamu dalam nama-Ku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam nama-Ku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang. Aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang,
memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan Bapa, saudara-saudari, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, kita telah mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Ia akan memberikannya kepadamu. Kata-kata Yesus ini diucapkan menjelang sengsara-Nya. Yesus ingin meneguhkan hati para murid agar mereka tetap percaya bahwa Allah Bapa selalu dekat dengan mereka. Dari kata-kata Tuhan Yesus ini ada 3 pesan penting yang bisa kita renungkan. Pertama, berdoa dengan iman dalam nama Yesus. Yesus mengundang para murid-Nya untuk berdoa secara langsung kepada Allah Bapa dalam nama-Nya. Artinya, doa-doa kita tidak hanya sekadar permintaan, tetapi lahir dari hubungan kita dengan Yesus, Tuhan kita. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kita percaya bahwa hidup kita berada dalam rencana dan kasih Allah. Seringkali kita berdoa, tetapi merasa doa kita tidak dikabulkan. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa doa bukan sekedar meminta sesuatu, tetapi membangun kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kita, tetapi Ia menjawab dengan cara dan waktu yang terbaik. Kedua, Allah Bapa mengasihi kita. Yesus juga berkata, Bapa sendiri mengasihi kamu. Ini adalah kabar sukacita besar. Allah bukanlah pribadi yang jauh dan sulit didekati, tapi Ia adalah Bapa yang mengasihi anak-anak-Nya. Karena itu, kita tidak perlu takut untuk datang kepada Tuhan. Kita boleh datang dengan hati yang sederhana, membawa hati yang penuh kegembiraan, membawa kesedihan, harapan, dan juga pergumulan hidup kita. Yang ketiga, dipanggil untuk memberi kesaksian iman. Dalam bacaan pertama pada hari ini, kita mendengar tentang Apolos. Ia adalah orang yang pandai dan bersemangat mewartakan Yesus. Walaupun pengetahuannya belum lengkap, melalui bimbingan Priskila dan Aquila, imannya semakin diperdalam dan ia menjadi pewarta Injil yang lebih kuat. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa iman perlu terus dipelajari dan diperdalam. Kita juga dipanggil untuk saling meneguhkan dalam iman sehingga semakin banyak orang mengenal Kristus. Melalui sabda Tuhan pada hari ini, kita diingatkan bahwa kita boleh datang kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Kita berdoa dalam nama Yesus dengan iman yang hidup. Kita dipanggil untuk terus bertumbuh dan memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Semoga dalam masa
Paskah ini, iman kita semakin kuat, doa-doa kita semakin mendalam, dan hidup kita semakin mencerminkan kasih Allah. Semoga Tuhan selalu memberkati dan memampukan kita. Amin. Mari kita menutup permenungan kita pagi ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang telah kami mendengarkan dan renungkan pada hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau selalu mengasihi kami dan mendengarkan setiap doa yang kami panjatkan dalam nama Putramu Yesus Kristus. Teguhkanlah iman kami agar kami selalu percaya kepadamu, terutama dalam saat-saat sulit dan penuh pergumulan. Ajarilah kami untuk berdoa dengan hati yang tulus, bersandar pada kehendakmu, dan hidup seturut sabdamu. Bantulah kami agar seperti para murid, para pewarta Injil, kami berani memberi kesaksian tentang kasihmu dalam hidup sehari-hari, sehingga melalui perkataan dan perbuatan kami, semakin banyak orang mengenal dan mengimani kasihmu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita memohonkan rahmat dan berkat Tuhan bagi kita, keluarga kita, dan aktivitas kita pada pagi hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, dan semua aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita dalam Mutiara Hati pagi ini, Sabtu 16 Mei 2026, hari Sabtu sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dengan tema permenungan meminta dalam nama Yesus dan hidup dalam keyakinan kasih Allah Bapa. Sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.

Bapak yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

Kami masih persembahkan lagu-lagu rohani, Prengar. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat menikmati suasana pagi di akhir pekan. Bagi saudara yang sudah mulai beraktivitas di saat ini, tetap selalu hati-hati dan waspada menjaga keselamatan Anda karena hari masih pagi dan masih gelap, belum terlalu terang di luar sana. Ketika ada kendaraan berlalu lintas, harus diwaspadai. Dan juga buat Anda yang sedang mengendarai kendaraan bermotor, selalu kami ingatkan, tidak pernah bosan-bosan, agar Anda lebih hati-hati dan waspada, dan pastikan Anda dalam keadaan stabil, tidak dalam dipengaruhi minuman beralkohol, Prengar, karena itu sangat membahayakan diri Anda dan juga orang lain. Selamat pagi juga buat Anda yang sedang menikmati minuman hangat di saat ini atau makanan hangat. Selamat pagi juga buat Anda yang melakukan perjalanan ke tempat tujuan masing-masing. Hati-hati dalam perjalanan, Prengar. Lagu-lagu rohani masih bersama Anda.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua.

pagi saudara pendengar, kami masih hadirkan lagu-lagu rohani pendengar. Di luar sana terjadi curah hujan yang cukup deras di saat ini pendengar, hati-hati dalam perjalanan. Juga buat Anda yang melakukan pelayaran di saat ini, hati-hati, tetap selalu menjaga keselamatan Anda.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Dandim 1503 Maluku Tenggara Andi Agus Salim meminta forum komunikasi pimpinan untuk penguatan sinergi atau kopi pagi yang digelar kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN Tual dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain persoalan sarana-prasarana, salah satu kendala yang sering dialami petugas kebersihan DLHK Kota Tual di lapangan adalah hewan ternak liar yang dibiarkan berkeliaran bebas oleh pemilik. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Sabtu 16 Mei 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Berita selengkapnya bersama saya, Iksan Ariando. Polres Tual mengutamakan restoratif justice sebagai upaya penanganan masalah dari laporan masyarakat. Hal ini disampaikan Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro. Dikatakan, keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang berfokus pada pemulihan kerugian korban dan pertanggungjawaban pelaku. Pendekatan ini mengutamakan dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama antara pelaku, korban, serta masyarakat. Kapolres menegaskan ini bukan sekadar memberikan hukuman penjara atau pembalasan, tetapi lebih kepada upaya perdamaian. Hingga saat ini, banyak laporan polisi yang dicabut karena dapat diselesaikan dengan cara restoratif justice tersebut. Kapolres berharap jika terjadi masalah warga dapat melapor pada pihak kepolisian, jangan terprovokasi dan main hakim sendiri karena pada akhirnya diri sendiri yang akan rugi. Komandan Kodim Dandim 1503 Maluku Tenggara Andi Agus Salim meminta forum komunikasi pimpinan untuk penguatan sinergi atau kopi pagi yang digelar kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN Tual terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Forum tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah dan masyarakat terhadap kondisi ekonomi serta kebijakan pemerintah yang berkembang saat ini. Agus Salim mengatakan, penyampaian data ekonomi oleh KPPN membuka wawasan seluruh unsur pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi dan kondisi fiskal daerah. Berdasarkan data resmi pemerintah, data yang dipaparkan dalam forum tersebut penting karena bersumber dari lembaga resmi pemerintah sehingga dapat dijadikan acuan dalam menjelaskan kondisi ekonomi kepada masyarakat.
2: Forum ini sangat luar biasa, Pak. Intinya mengajukan data-data dan fakta terkait masalah keuangan negara. Jadi sarapan ini merupakan forum bersama yang tadi yang disampaikan Pak Ketua. Hal-hal itu berarti Pak Ketua saya yang bisa mengaspirasi itu. Kita akan bergabung dalam pemerintahan. Jadi kebijakan-kebijakan yang ada, kemudian data-data yang bisa diberikan oleh KPPN membuka wawasan kita terkait masalah pertumbuhan ekonomi. Kemudian itu pastikan datanya valid, ya kan? Tentunya itu sebagai wawasan bagi kita, kemudian sebagai informasi juga ke masyarakat, karena banyak sekarang isu-isu yang beredar akhirnya kebijakan-kebijakan pemerintahnya salah, kita mungkin tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada.
1: Agus Salim mengatakan, kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah kerap muncul akibat minimnya pemahaman masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan arah kebijakan nasional. Karena itu, ia berharap forum diskusi lintas instansi seperti yang dilaksanakan KPPN Tual dapat menjadi ruang komunikasi bersama untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang. Ia juga mengusulkan agar kegiatan tersebut tidak hanya membahas persoalan ekonomi dan fiskal, tetapi turut menjadi ruang diskusi bagi TNI Polri dan Kejaksaan terkait kondisi wilayah dan tantangan tugas di lapangan. Selain itu, Andi menegaskan seluruh instansi di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual perlu memperkuat kerjasama dalam mendukung pembangunan daerah dan program prioritas pemerintah. Polemik Penanganan sampah di Kota Tual masih menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan. Berbagai kendala turut mewarnai proses pengelolaan sampah, baik di tempat pembuangan sementara TPS maupun tempat pembuangan akhir TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Tual, Jamal Renhoat, kepada RRI mengemukakan, selain persoalan sarana-prasarana, salah satu kendala yang sering dialami petugas di lapangan adalah hewan ternak liar yang dibiarkan berkeliaran bebas oleh pemilik. Keberadaan hewan ternak liar yang biasa mencari makan di area tempat sampah membuat petugas kesulitan saat pengangkutan karena sampah yang semula berada dalam kantong menjadi terurai tak beraturan akibat ulah hewan ternak liar.
3: Masyarakat juga mungkin punya kesadaran yang masih rendah. Kita juga terancam dengan ternak anjing. Kalau di Islam itu ada kambing. Ternak-ternak itu kan biasanya menyerang TPS. Lalu sampah-sampah ini ditarik ke sana kemari. Akhirnya terkesan seperti tidak ada pelayanan. Padahal petugas kita bekerja 24 jam. Tapi karena keterbatasan tempat sampah semacam bak, sehingga memang dia terbuka. Makanya mudah untuk diserang oleh ternak-ternak ya, anjing, kambing, ayam, dan lain sebagainya.
1: Renhoat berharap adanya kesadaran dari pemilik hewan ternak liar seperti anjing dan kambing untuk lebih memperhatikan hal ini karena tidak hanya mengganggu proses pengelolaan sampah tetapi juga berbahaya bagi pengendara. Karena ternak liar tersebut seringkali mengganggu kelancaran lalu lintas serta rawan kecelakaan. Ia menjelaskan, meskipun pihaknya telah menentukan waktu pengangkutan sampah, yakni pada waktu malam dan subuh, agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Namun hal ini dianggap belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan dengan berbagai hambatan klasik seperti gangguan hewan ternak liar. Ia meminta dukungan dari semua pihak agar persoalan sampah di Kota Tual dapat tertangani secara baik, modern, dan profesional. Penurunan pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Maluku Tenggara dinilai tidak hanya dipengaruhi berkurangnya aktivitas ekonomi, tetapi juga lemahnya kepatuhan pembayaran kewajiban daerah berupa pajak mineral bukan logam dan batuan MBLF, MBLB oleh proyek-proyek pemerintah pusat dan provinsi. Ketua DPRD Maluku Tenggara Stepanus Layanan menegaskan, kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas di tengah penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah daerah melalui dinas terkait sering melakukan penagihan kepada pelaksana proyek, namun respons yang diterima justru beragam alasan hingga ancaman memindahkan proyek ke daerah lain. Kondisi itu menyebabkan tunggakan pembayaran pajak dari badan usaha maupun pemerintah provinsi terus menumpuk selama bertahun-tahun. Stepanus menilai lemahnya jangkauan pengawasan terhadap proyek pusat juga menjadi persoalan tersendiri bagi daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara. Semakin jauh kendali pemerintah daerah terhadap proyek-proyek tersebut, semakin sulit pula upaya optimalisasi PAD dilakukan.
2: Semua kegiatan yang memakai mineral bukan logam bahan galian itu hampir tidak pernah dibayar oleh orang provinsi ke daerah. Kita melakukan tagihan, baru mereka kalau itu mau buka proyek, dinas pendapat melakukan tagihan, banyak alasan kegiatan. Ya, kalau bapak itu mau tagih terus, kalau begitu kami pindahkan proyek ini ke tempat lain. Itu biasa begitu, Pak. Dan lalu itu kendara, saya pikir sama dengan Kota Tual, banyak tunggakan yang tidak pernah dibayar. Itu bertahun-tahun, baik oleh badan maupun provinsi. Apalagi ini di pusat, jangkauan kita semakin jauh. Jadi untuk APBD berkurang, pasti PAD juga berkurang.
1: Selain persoalan tunggakan proyek, DPRD juga menyoroti penurunan pendapatan sektor perhotelan dan restoran yang selama ini menjadi salah satu penyumbang PAD daerah. Berkurangnya perjalanan dinas aparatur sipil negara dan kunjungan wisatawan ikut memukul tingkat hunian hotel serta aktivitas ekonomi jasa. Ia mengatakan, mahalnya harga tiket pesawat menuju Maluku Tenggara menjadi faktor utama menurunnya mobilitas masyarakat dan wisatawan, tarif penerbangan rute Langgur Ambon yang sebelumnya sekitar 1,1 juta rupiah kini mencapai 1,7 juta rupiah, sementara biaya perjalanan dari Jakarta bisa menembus 10 juta rupiah untuk sekali jalan. Diharapkan pemerintah pusat dan provinsi dapat lebih memperhatikan kewajiban pembayaran pajak daerah sekaligus mencari solusi terhadap tingginya biaya transportasi udara ke wilayah kepulauan. Stepanus menilai peningkatan PAD dan pemulihan sektor pariwisata hanya dapat tercapai apabila ada sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat menghadiri kegiatan ASEAN Norris Forum 2026 guna membahas berbagai isu strategis global. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwat dalam kegiatan ini bertujuan berbagi praktik baik sehingga kontribusi kepala daerah dalam mendukung program strategis nasional, presiden dan wakil presiden menyangkut perbaikan gizi anak dan berdampak bagi masyarakat secara lokal dan regional. Renwat berkomitmen membentuk penguatan ketahanan pangan lokal dan komitmen Kota Tual dalam menyelaraskan potensi pangan maritim dan lokal demi mendukung pemenuhan gizi anak sekolah, mendukung penuh program nasional, juga memastikan kesiapan regulasi dan infrastruktur daerah di Kota Tual untuk mengimplementasikan program makan bergizi gratis secara berkelanjutan, secara adopsi kolaborasi global untuk memanfaatkan forum interaksi dengan 20 negara Asia lainnya untuk mengadopsi sistem rantai pasok pangan yang higienis, aman dan minim limbah agar dapat diterapkan di wilayah kepulauan seperti Tual. Ketua Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau-Pulau Kei Kecil dan Kota Tual, Pendeta Irene Koliaan kepada RRI mengatakan, pelayanan yang diberikan oleh Gereja Protestan Maluku GPM telah diatur sesuai kalender lembaga pembinaan jemaat melalui berbagai metode dan dipetakan sesuai komunitas. Koliaan melanjutkan, pemetakan sesuai komunitas meliputi anak-anak, laki-laki, perempuan hingga ibadah unit sesuai agenda lembaga pembinaan jemaat. Selain itu, terdapat pula pelayanan khusus yang dijalankan sesuai permintaan dari jemaat.
4: Khusus kami GPM dalam kalender lembaga pembinaan jemaat itu hari Senin ada tunas bagi anak-anak, hari Selasa ibadah laki-laki yang menghimpun semua laki-laki, hari Rabu perempuan, Kamis angkatan muda, Jumat ibadah unit, dan Sabtu itu binakel dalam keluarga masing-masing, dan ibadah Minggu itu setiap hari ada pelayanan.
1: Koliaan menambahkan, penataan manajemen pelayanan secara baik dan profesional mempermudah proses pelaksanaan di lapangan, ditambah dengan respon umat yang positif menjadi motivasi utama bagi pihaknya dalam penyebaran warta Injil kepada khalayak. Ia berharap kehadiran pihaknya di tengah-tengah umat semakin memberikan manfaat dan kontribusi nyata dari pihak Gereja Protestan dalam mendukung pembangunan bangsa dan negara. Koliaan juga mengajak kepada seluruh umat Protestan di Kota Tual dan Maluku Tenggara untuk terus tingkatkan kekompakan dan semangat dalam memberikan pelayanan serta menebar kasih sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Masjid Darul Islam Tanah Putih mengadakan kegiatan khitanan massal dan kurban hewan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut mendapat antusias tinggi dari masyarakat, khususnya warga di wilayah Tanah Putih atas dan sekitarnya. Nasir Yamlean, selaku Humas DKM Masjid Darul Islam Tanah Putih atas, mengatakan bahwa pendaftaran khitanan massal telah resmi ditutup. Menurutnya, jumlah peserta yang mendaftar sudah memenuhi kuota yang ditetapkan melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Tual.
5: Kami Kami dari DKM Darul Islam menjelang hari Raya Idul Adha, memang kami kegiatan rutin yang sudah berjalan selama ini yaitu kegiatan tenan masal dan pendaftaran sudah tutup, dan untuk kegiatan hewan kurban alhamdulillah tiap tahun juga berjalan. Alhamdulillah untuk informasi awal kemarin sudah ada satu hewan kurban sapi juga. Mudah-mudahan menjelang hari Raya Idul Adha ada penambahan lagi. Untuk pelaksanaannya berhubung Idul Adhanya tanggal 27 hari Rabu, kita pelaksanaannya pada tanggal 28 hari Kamis.
1: Ia menjelaskan program hitanan masal ini merupakan agenda sosial tahunan masjid dengan bekerjasama oleh Dinas Kesehatan Kota Tual. Selain memberikan pelayanan kesehatan gratis, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mempererat hubungan sosial antar warga. Sementara itu, untuk pelaksanaan kurban hewan, panitia hingga kini baru menerima satu ekor sapi dari para jamaah dan donatur. Hewan kurban tersebut direncanakan akan disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha pada tanggal 27 Mei 2026 di halaman Masjid Darul Islam Tanah Putih. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, perayaan Misa Ekaristi dalam rangka hari ulang tahun Pelindung Santa Maria de Fatima Dobo berlangsung khidmat di Gereja Santa Maria de Fatima Dobo Rabu 13 Mei. Misa yang dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Timur dihadiri ratusan umat Katolik dari berbagai wilayah di Dobo. Misa dipimpin Wakil Uskup Kepulauan Aru RP Tino Ulahayanan MSC, didampingi RD Roland Ignatius Renwarin, RD Korsen Rahadet, RD Teddy Daskeli, dan RD Leo Layan. Hadir pula umat paroki Santa Maria de Fatima Dobo, Stasi Santo Yosef Dobo, dan komunitas basis kilometer 9 Dobo. Dalam homilinya, RP Tino Ulahayanan menyampaikan rasa syukur kepada Bunda Maria atas penyertaan dan terkabulnya doa umat, terutama dalam pembangunan kapel di kilometer 9 Dobo. Ia menyebut kehadiran umat komunitas basis kilometer 9 sebagai hadiah istimewa pada perayaan HUT Pelindung tahun ini.
6: Saudara-saudara yang terkasih, hari ini pada ulang tahun pelindung kita, saya mendapat hadiah yang istimewa, dan hadiah itu Bunda Maria ini terasa dan juga berkah. Mereka yang hadiah itu adalah saudara-saudara kita dari komunitas basis di Kilo 9, mereka hadir. Saya mengundang untuk berdiri di samping Bunda Maria.
1: Menurutnya, komunitas basis tersebut dibentuk pada 1 Mei 2026 dan telah melaksanakan misa perdana beberapa hari kemudian. Pastor Ulahayanan juga mengungkapkan komunitas yang berjumlah 68 jiwa itu kini semakin terlibat dalam kehidupan menggereja, termasuk melalui misa pertama di kapel yang ditandai dengan penerimaan dua anak baptis. Perayaan misa ditutup dengan berkat penutup oleh RD Leo Layan pada pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Setelah itu umat mengikuti doa makan dan santap patita bersama, dilanjutkan arak-arakan arca Bunda Maria menuju Aula Cendrawasih Dobo untuk mengikuti renungan malam dan berbagai kegiatan yang disiapkan OMK setempat. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani mengakui kasus tindak pidana penyelundupan orang asal Cina telah dimulai sejak tahun lalu. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani saat dimintai keterangan melalui telepon genggamnya mengaku Jika kasus tindak pidana penyelundupan manusia asal negeri Cina itu sudah berlangsung sejak tahun kemarin, di mana 3 tersangka sebelumnya telah diperiksa melalui tahapan lidik, sidik, dan bahkan telah menjalani hukuman. Sementara penyerahan tahap kedua berupa tersangka bernama Lin Xianzeng disertai barang bukti baru dilakukan setelah Kejaksaan Negeri Somlaki menyatakan kasus ini telah P21 atau dinyatakan lengkap. Lin Xianzeng diketahui memiliki peran utama atau dinilai lebih dominan dalam kasus ini karena diketahui memfasilitasi kasus ini mulai pemesanan tiket perjalanan, pendampingan dari Jakarta menuju Somlaki, penyediaan penginapan, pencarian kapal hingga pembiayaan kebutuhan operasional seperti bahan bakar minyak dan konsumsi selama perjalanan laut.
7: P21 itu artinya dari pihak kejaksaan menyatakan bahwa berkas itu sudah lengkap dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, tinggal nanti nunggu persidangan lagi berarti. Ya, sekarang sudah dilimpahkan ke kejaksaan.
1: Sementara itu, mantan Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Somlaki, Agung, yang juga dihubungi melalui sambungan telepon, juga menyampaikan klarifikasi serupa. Ia menjelaskan, prosedur lidik sidik dilakukan pihak kepolisian, dalam hal ini Satreskrim, Polres Kepulauan Tanimbar, dan hasilnya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri setempat. Setelah Kejaksaan Negeri menetapkan kasus ini telah memasuki P21 atau berkas dinyatakan lengkap, maka penyidik kepolisian akan menyerahkan tersangka dan barang bukti untuk nantinya disidangkan di pengadilan. Aparat gabungan dari Polsek Tanimbar dan jajaran polsek lainnya berhasil meredam bentrokan antara warga desa Meyanodas dan desa Kilmasa. Rabu 13 Mei 2026, ketegangan dipicu aksi saling merusak tanaman dan pembakaran rumah kebun di wilayah perbatasan kedua desa. Peristiwa bermula setelah pemerintah desa Meyano Das menerima laporan adanya perusakan tanaman kebun milik warga oleh sekelompok warga desa Kilmasa. Kepala Seksi Kesejahteraan Meyano Das bersama 2 pegawai kecamatan Kormomolin kemudian turun ke lokasi dan menemukan sejumlah tanaman rusak serta 1 rumah kebun terbakar. Situasi memanas setelah salah satu warga Meyano Das berinisial SR melakukan provokasi menggunakan pengeras suara sehingga memicu konsentrasi massa bersenjata tajam. Masa dari kedua desa kemudian saling bergerak menuju perbatasan dengan membawa parang, busur, dan panah untuk melakukan aksi balasan. Namun bentrokan fisik berhasil dicegah berkat respons cepat aparat keamanan dan tokoh agama. Kompol Wilhelmus B. Minanlarat mengapresiasi langkah Kapolsek Kormomolin, Babinkam Tibmas, Babinsa serta Ketua Majelis Jemaat GPM Kilmasa yang berhasil menghalau massa sehingga kedua kelompok akhirnya kembali ke desa masing-masing. Camat Tanimbar Selatan Natalis Batmobolin menegaskan dan berkomitmen penuh pemerintah kecamatan dalam mendukung kerja bakti pemberantasan sarang nyamuk PSN di Kota Somlaki. PSN lintas sektor ini disasarkan di wilayah Kelurahan Somlaki dan Kelurahan Somlaki Utara sebagai tindak lanjut kasus penyakit menular berbasis lingkungan. Natalis menjelaskan pola kooperasi yang sudah berjalan terkait dengan masalah keterlibatan kantor kecamatan Tanimbar Selatan dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan pembersihan lingkungan maupun pemberantasan penyakit-penyakit menular yang ada di wilayah kecamatan Tanimbar Selatan, khususnya di Kelurahan Somlaki maupun Kelurahan Somlaki Utara. Sudah ada kerjasama antara Dinas Kesehatan, SKK Migas, Impex, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan UPD teknis lainnya. Natalis menegaskan kerja bakti PSN tersebut bukan kegiatan spontan namun merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, yakni survei dan pelaksanaan pencegahan bentuk dukungan real dari Kecamatan Tanimbar Selatan, yakni mensupport dengan adanya mempersiapkan masyarakat dari pengurus RT RW dan kelurahan khusus untuk lokasi-lokasi yang terkena dampak daripada penyakit-penyakit menular, di antaranya malaria dan lain sebagainya. Kebersihan lingkungan memerlukan kolaborasi semua pihak, karena itu Impact Masela fokus mendukung upaya pemberantasan malaria dan demam berdarah dengan DBD di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Perwakilan Impact Masela LTD hanya Hani Tanaman selaku spesialis external relation menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung kerja bakti pemberantasan sarang nyamuk PSN di wilayah Kota Soplaki. Menurutnya, keterlibatan perusahaan tersebut menjadi bukti kepedulian terhadap isu kesehatan lingkungan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Hani Tanaman menjelaskan, keikutsertaan Impact Masela LTD dalam kegiatan kerja bakti dan bersih-bersih merupakan bentuk kolaborasi bersama Dinas Kesehatan DPRD, pemerintah kecamatan hingga pemerintah kelurahan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian bahwa kebersihan lingkungan sangat penting dan harus dijaga bersama agar seluruh masyarakat memiliki rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Ia menambahkan, intervensi di bidang kesehatan menjadi salah satu pilar dalam program pengembangan masyarakat PPN Impact Masela. Dalam program tersebut terdapat kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebersihan lingkungan melalui program kesehatan masyarakat. Impact Masela juga bekerja sama dengan PT Medika Prakarsa sebagai salah satu kontraktor pelaksana program pencegahan malaria dan DBD di wilayah tersebut. Kerja bakti PSN di Saumlaki merupakan tindak lanjut dari penyelidikan epidemiologi kasus DBD. Kegiatan ini melibatkan Dinkes, PPKB, KKT, DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kelurahan Saumlaki, Kelurahan Saumlaki Utara, Puskesmas Saumlaki, serta Impact Masela LTD. Selain kerja bakti, tim medis PT Medika Prakarsa selaku mitra Impact Masela LTD juga melakukan penyemprotan larvasida di sejumlah titik rawan penyebaran nyamuk penyebab malaria dan DBD. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang dirayakan jemaat harus benar-benar mengingat dalam kehidupannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Hal ini disampaikan Pendeta E. Mairuhu pada ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam ibadah pagi yang berlangsung di Gedung Gereja Sejahtera Soplaki, Kamis kemarin. Dikatakan, sebagai manusia hanya bisa melakukan apa yang menjadi bagian manusia itu sendiri, dan lebih dari itu adalah urusan dari Tuhan. Pendeta E. Mairuhu mengatakan, jangan memaksa Tuhan untuk memuaskan hasrat manusia itu sendiri, namun masing-masing orang akan bertanya pada dirinya, sudah berapa banyak kebaikan Tuhan dalam sehari? Mulai dari bangun pagi sampai pada sore hari, sudah berapa banyak hari ini perbuatan baik yang dilakukan?
8: Bahwa Yesus itu adalah kebesaran kembali. Bahwa sungguh Yesus itu datang di dalam kehidupan kita untuk kemudian mempersatukan kita, membaharui kehidupan kita. Bukan cuma aturan yang Yesus turunkan, yang Allah turunkan 10 hukum Taurat, dan mulai yang pertama jangan menyembah lawan sampai pada yang terakhir.
1: Pendeta Mairuhu mengingatkan jemaat untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, mengasihi manusia seperti mengasihi diri sendiri. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga harus dinyatakan dalam kehidupan jemaat dan keluarga untuk membangun sebuah persekutuan dan menaruh Tuhan Yesus sebagai pondasi kekuatan di dalam kehidupan keluarga.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Dandim 1503 Maluku Tenggara, Andi Agus Salih, meminta Forum Komunikasi Pimpinan untuk Penguatan Sinergi atau Kopi Pagi yang digelarkan Terpelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain persoalan sarana-prasarana, salah satu kendala yang sering dialami petugas kebersihan DLHK Kota Tual di lapangan adalah hewan ternak liar yang dibiarkan berkeliaran bebas oleh pemilik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik, saudara pendengar, baru saja kita mengikuti rangkaian informasi terbaru dalam Warta Berita Daerah Pagi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Pendengar, kami masih terus hadirkan musik dan informasi juga acara-acara hiburan di program 1 RRI Tual.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

kepada saudara agar lebih hati-hati dan waspada. Polres Maluku Tenggara berkomitmen fokus menangani perkara pelanggaran hukum di wilayahnya dengan transparan dan tidak pandang bulu. Hal ini disampaikan Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi kepada rri.co.id. Dikatakan dengan banyaknya tindak pelanggaran yang terjadi belakangan ini, pihaknya fokus untuk menangani perkara agar segera tuntas dan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Sedangkan untuk menjaga Kamtibmas, patroli malam dan kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD terus berjalan untuk bisa meminimalisir bibit-bibit gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Kapolres juga menambahkan jika warga masyarakat melihat dan mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain ataukah membutuhkan bantuan, segera laporkan pada Babinkam Tipmas terdekat, pos polisi, atau bisa menghubungi layanan pengaduan masyarakat di nomor telepon 110.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kisah hidup Mother Teresa dalam pelayanannya membuat banyak orang angkat topi alias kagum. Ia pernah berkata, "Aku tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkanku dengan persoalan yang tidak dapat."

Baik saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, selamat pagi semuanya. Hai hai. Di saat ini sudah mulai bergerak dari rumah, entah itu berolahraga pagi, lari-lari pagi, bahkan dari tadi pagi-pagi buta perkerja ya. Tapi tadi hujan ya, sempat hujan. Nah, mungkin di saat ini Anda baru berkesempatan untuk olahraga pagi, senam pagi, atau kegiatan-kegiatan lainnya, aktivitas lainnya yang bisa mengeluarkan keringat segar di saat ini. Ya, buat ibu-ibu di rumah juga yang sedari tadi sudah mulai TikTokan dengan alat-alat musik di dapur ya. Di saat ini sedang menikmati hidangan pagi bersama keluarga di rumah. Selamat menikmati. Semua harus dinikmati, disyukuri. Apapun yang kita dapatkan hari ini wajib dan harus kita mensyukurinya. Informasi realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru hingga triwulan pertama 2026 masih tergolong rendah dibanding pagu anggaran yang tersedia. Kondisi tersebut diungkap Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Tual Muslim dalam forum komunikasi pimpinan untuk penguatan sinergi atau KOPE pagi di Aula KPPN Tual Selasa lalu tanggal 12 Mei 2026. Menurut Muslim, rendahnya realisasi belanja daerah perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi perputaran ekonomi dan pelayanan publik di daerah. Ia menyebut realisasi belanja Kabupaten Kepulauan Aru baru mencapai 146 miliar rupiah dari total pagu 669 miliar rupiah. Sedangkan Kabupaten Maluku Tenggara baru terrealisasi 131,98 miliar rupiah dari pagu 603 miliar rupiah. Muslim menjelaskan rendahnya serapan anggaran daerah dapat berdampak pada lambatnya pelaksanaan program pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, percepatan belanja pemerintah sangat penting karena turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, KPPN Tual juga mencatat tingkat kemandirian fiskal sejumlah daerah di Maluku masih rendah. Kota Tual tercatat memiliki tingkat kemandirian fiskal sebesar 1,82%, Maluku Tenggara 11,7%, sedangkan Kabupaten Kepulauan Aru masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Meski demikian, secara umum kondisi APBD regional Maluku hingga awal tahun masih menunjukkan tren positif. Pendapatan daerah mengalami peningkatan dari sektor pajak daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Informasi masih seputar Maluku Tenggara Kota Tual. Ya, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik yang berintegritas. Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam pada Forum Komunikasi Pimpinan Penguatan Sinergitas dan Dukungan Zona Integritas KPPN Tual pada Selasa lalu tanggal 12 Mei. Kegiatan yang berlangsung di Aula KPPN Tual tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga guna meningkatkan kualitas pelayanan perbendaharaan negara di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara.

Forum ini juga menegaskan komitmen KPPN Tual dalam membangun zona integritas melalui budaya pelayanan setulus hati, yakni semangat, tuntas, lugas, harmonis, tanggap, dan inovatif sebagai prinsip utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Maluku Tenggara menyampaikan dukungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terhadap upaya penguatan sinergitas antar instansi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: National Pranger Sri Kandi PLN
1: dengan alasan
0: Nusa Dayak melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL menggelar kegiatan edukasi gizi di menggelar kegiatan edukasi gizi ibu hamil, pencegahan stunting, pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberian makanan tambahan bagi masyarakat. Kegiatan yang digelar di wilayah Ohoi, Kecamatan Kei Kecil Bra. Kegiatan yang digelar di wilayah Ohoi, Kecamatan Kei Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara pada Selasa lalu tanggal 12 Mei berlangsung pada pukul 9.00 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Ini menyasar ibu hamil, ibu dengan balita dan masyarakat umum. Tujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan sebagai langkah awal pencegahan stunting. Perwakilan manajemen PLN Nusa Daya menegaskan bahwa pencegahan stunting bukan semata tanggung jawab individu atau tenaga kesehatan, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,

kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kita masih bersama di program Masa Satu Hari Tual. Ya, selamat pagi semuanya yang di saat ini sudah mulai semangat melaksanakan segala aktivitas. Di saat ini cuaca cukup bersahabat, terpantau sesaat ya. Namun diharapkan agar lebih hati-hati dan waspada ketika melakukan aktivitas baik di laut maupun di daratan, Pendengar. Dan perlu Anda ketahui bahwa wilayah kepulauan di Maluku dan Maluku Utara diprediksi akan mengalami kondisi cuaca yang beragam, mulai dari berawan hingga hujan ringan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Kondisi ini terpantau bervariasi di berbagai titik wilayah tersebut.

Saudara pendengar, menuju Indonesia Emas 2045, Maluku bidik keunggulan SDM dan teknologi. Momentum peringatan Hari Patimura ke 209 di Saparua pada Jumat 15 Mei 2026 dijadikan batu loncatan oleh pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat daya saing daerah. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan semangat kepahlawanan saat ini harus diwujudkan melalui penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi oleh generasi muda. Menurut Gubernur Hendrik, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, Maluku harus mampu melahirkan sumber daya manusia SDM yang unggul. Ia menekankan pentingnya bagi anak-anak muda Maluku untuk memiliki daya saing di tingkat global tanpa meninggalkan akar budaya dan nilai-nilai luhur yang ada di Maluku. Sejalan dengan tema peringatan tahun ini, kemandirian ekonomi menjadi sorotan utama. Gubernur mendorong optimalisasi sektor perikanan dan kelautan sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Hal ini diharapkan dapat menghapus ketimpangan dan menjadikan Maluku sebagai salah satu poros ekonomi penting di Indonesia Timur.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, ya masih terpantau aman kondisi alam di saat ini mereka, namun perlu diketahui bahwa sebagian besar wilayah di Kepulauan Maluku diprediksi akan diguyur hujan pada hari Sabtu hari ini. Kondisi atmosfer di wilayah Indonesia Timur ini menunjukkan tingkat kelembapan yang tinggi yang memicu pembentukan awan cumulonimbus di beberapa titik. Bersumber dari informasi BMKG, hampir seluruh kota administratif di Maluku dan Maluku Utara akan mengalami hari yang basah. Hal ini penting menjadi catatan bagi sektor transportasi laut yang menjadi nadi utama pergerakan antar pulau di wilayah Maluku. Perkiraan cuaca wilayah Maluku, Kota Ambon, kondisi hujan ringan, suhu udara 25 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 77 hingga 96%. Maluku Tengah, kondisi hujan ringan, suhu 19 sampai 24 derajat Celcius, kelembaban 87 sampai 99%. Perkiraan cuaca wilayah Maluku Utara, Kota Ternate, kondisi hujan ringan, suhu 27 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 76 sampai 85%. Halmahera Utara, kondisi hujan petir, suhu 23 sampai 28 derajat Celcius, kelembaban udara 80 sampai 99%. Mitigasi dampak hujan di wilayah kepulauan, kondisi di Maluku Tengah tercatat memiliki suhu yang cukup rendah mencapai 19 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi. Hal ini dapat memicu kondisi udara yang sangat dingin dan lembab sehingga warga dihimbau untuk menjaga kondisi kesehatan tubuh guna menghindari risiko penyakit pernapasan. Di Halmahera Utara, peringatan hujan petir harus direspons dengan mengurangi aktivitas di pinggir pantai atau di laut lepas saat cuaca mulai mendung pekat. Selalu perbarui informasi cuaca melalui kanal resmi untuk memastikan keselamatan perjalanan dan kegiatan operasional sehari-hari di wilayah Kepulauan Maluku, mendengar.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Ya, semangat untuk generasi muda untuk terus mengasah kemampuan, talenta dan potensi yang ada pada diri Anda agar bisa mencapai cita-cita gemilang. Tidak perlu patah semangat, patah hati, patah arang. Bangkit terus, kegagalan atau mungkin kesuksesan yang tertunda di hari-hari kemarin menjadikan motivasi, menjadikan penyemangat agar Anda lebih bersemangat lagi untuk lebih giat, lebih rajin mengasah kemampuan, talenta dan kompetensi yang Anda miliki. Seperti hal yang disampaikan DPRD Maluku dalam momen Hari Patimura, mendorong semangat generasi muda. Ya, jadi peringatan Hari Patimura ke-209 di Maluku menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk bangkit menjaga persatuan, meningkatkan kepedulian sosial dan berkontribusi bagi kemajuan daerah. Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun pada Jumat di Ambon menyatakan bahwa perjuangan Kapitan Patimura tidak hanya melawan penjajahan, tetapi juga menanamkan nilai keberanian dan pengorbanan yang harus diwariskan kepada generasi muda. Menurut Benhur, generasi muda Maluku memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga nilai-nilai perjuangan Patimura di era modern yang semakin kompetitif. Mereka diharapkan tidak melupakan sejarah tetapi menjadikannya inspirasi untuk berprestasi di berbagai bidang. Peringatan tahun ini juga menjadi momen refleksi dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan identitas orang Maluku. Terutama di kalangan generasi muda, anak-anak muda, Maluku memiliki potensi besar dan semua pihak harus memberikan dukungan agar mereka dapat berkembang serta mengangkat nama baik daerah ke tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu, DPRD Maluku mendorong pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan masyarakat untuk membuka ruang bagi pengembangan kreativitas, pendidikan, olahraga dan kewirausahaan bagi anak muda. Dengan demikian, peringatan Hari Patimura dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan optimisme masyarakat Maluku untuk terus maju.

0: gitu ya. Dengan adanya dia di sini.
1: Mama, mengapa tante-tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan, tapi kenapa belok kiri?
2: Seng tahu, mungkin dong salah tekan kenapa? Atau dong seng fokus itu?
1: Seberapa kali betul lihat di jalan, Mama? Sampai orang yang di belakang dong itu bingung. Lah dong marah-marah.
2: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
3: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
1: Jadi Mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketempat pakai lampu sen itu harus sesuai aturan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat berkarya di akhir pekan Merkar. Selamat menikmati suasana pagi di cuaca yang cukup cerah ceria. Secerah hati Anda yang melaksanakan segala aktivitas di akhir pekan di waktu pagi ini, Merkar. Selamat berjuang, selamat beristirahat bagi yang beristirahat, selamat berlibur bagi yang berlibur. Tetap menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, menjaga hubungan yang baik, hubungan yang sehat satu sama lain, agar mendapat kedamaian yang hakiki, terus menjaga toleransi satu sama lain, menjaga keamanan dan ketertiban. Jauhkan dan lupakan hal-hal yang buruk. Jauhkan dan tinggalkan hal yang merugikan diri Anda, yang menciptakan sejarah kelam dalam kehidupan Anda. Hindari dan jauhi sesuatu yang bisa merugikan diri Anda. Selamat berkarya, selamat berbakti kepada nusa dan bangsa. Di akhir pekan, Anda tidak pernah berhenti, terus mengasah kemampuan.

terus berinovasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Informasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Maluku mendorong kepedulian generasi muda terhadap konservasi alam melalui kegiatan studi observasi yang diikuti 30 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Khairun di Seksi KSDA Wilayah 1 Ternate. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pendidikan serta meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya pelestarian sumber daya alam, hayati, dan ekosistem di Maluku Utara. Dikatakan pengendali ekosistem hutan PEH Balai KSDA Maluku Jingga Dwi Harpah Prasastri Ali di Ambon pada hari Jumat kemarin. Melalui observasi lapangan, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung mengenal berbagai satwa endemik dan khas Maluku Utara yang berada di wilayah kerja Seksi KSDA Wilayah 1 Ternate.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
2: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur Barat, kita akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan di Jakarta.
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
2: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
3: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026. Saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Menggawan, Kecamatan Jatikudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kresnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan total, harga itu sangat susah, Pak.
4: Susah.
1: Jadi
4: malah konsumen pada lari ya.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
4: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
4: Sementara kasih UKM dan koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
5: Lakukan pendampingan-pendampingan